94,2. Hai, selamat pagi saja untuk teman Elsanda yang saat ini masih terus bersama Spada. Semoga hari ini hari yang paling membahagiakan untuk teman Elsanda, bisa bersinergi dengan siaran kita, tentu dengan lagu-lagu yang asik punya dari garapan yang paten lagi keren. Yuk gabungnya di 96,2 bareng saya Liza Said ya. Tentu dengan informasi dan ragam tips ringan bisa didengerin, dikupingin, dipantengin. Oke, selamat bergabung saja dan tetap stay tune, standby-nya di radio kesayangan gitu ya. Yang ada di jalan, selamat pagi menuju satu tempat, hati-hati saja di perjalanan. Semoga perjalanannya semakin menyenangkan kalau dengerin Radio Elsanda di dalam mobil ya. Oke, yang ada di pasar, yang ada di pabrik, yang ada di kantor, yang ada di rumah, yang lagi berjualan, yang lagi bertani atau bersawah, yang lagi mancing ikan atau menangkap ikan sebagai nelayan, ataupun macam-macam pekerjaannya bisa dilakukan di pagi hari ini sesuai dengan kemampuan dan skill masing-masing. Selamat pagi. Kalau lagi dengerin Radio Elsanda, channelnya jangan dirubah ya, bersama saya Liza Said yang selalu membawa keceriaan tersendiri untuk bisa menemani semuanya.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Good.

0: dari Wings Food.
1: Aki, ya tinggal di samping anyar Nini. Oke, sedau jeng lipen ini. Hebring kan?
2: Duh.
1: Ih, dasar salah kipika sebelin. Ih,
2: boro-boro muji sateh. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget mana sok jadi dua.
1: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran, Aki. Wahaiya.
2: Dah, ubaran kemana?
1: Tong hariwang, Aki. Pake ye ubar tetes mata prima netra. Geus ka uji jeung kapercaya ampung ubaran segala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeung sajabana.
3: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
4: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: 99.9 FM. Elsandia.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lu nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Sekarang acara belanja gak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asik yang belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
4: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat belanja, hemat.

0: Great, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: 96,2 FM.

96,2 FM Elsanda. Hai, selamat pagi. Kembali lagi Liza ajakin teman Elsanda untuk bisa menyimak siaran kami di streaming www.elsandafm.com. Terus juga yang udah dari tadi dengerin 96,2 FM lewat frekuensi radionya, seperti biasa selamat pagi juga. Nggak lupa, Lisa juga mau ngabsen nih untuk member Elsanda. Ada Mimi Nuke yang punya meteran di Tugu Lor Sliek. Ada Mimi Kusnila yang punya catering dapur Seribu Jam Bajasari. Ada Mama Ruki Mimi Ias di Bulak Teluk Agung Indramayu. Kang Sony Nokmia Tegal Mulia Cirebon Indramayu. Terus ada Mimi Oza Kang Babil yang punya sarapan depan Masjid Sleman Lor. Selamat pagi semuanya saja. Oke, sekarang waktunya sudah 32 menit lepas dari 7 pagi. Masih di Sepada bareng saya Liza Said. Selamat pagi Elsanda, seperti itu ya. Oke, pokoknya muah-muah-muah untuk semuanya saja, disemangatin dengan lagu-lagu yang Liza hadirkan menemani semuanya.

0: FM. Elsanya.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Dari Wings Food.

0: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning lima mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampe A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.

Yeah, 96,2 FM El Sanda. 43 menit sudah berlalu dari 7 pagi, masih di Sepada. Hari ini edisi Jumat 18 September 2026. Teman El Sanda yang sudah siap berangkat umroh tapi masih bingung mau berangkatnya pakai apa? Kenapa bingung? Nggak usah bingung-bingung, teman El Sanda bisa berangkat menggunakan jasa travel umroh Samira. Karena Samira ini adalah travel umroh terbesar se-Indonesia dan pastinya udah mendunia dengan fasilitas yang diberikan, seperti menggunakan pesawat Saudi yang tidak transit dan juga hotelnya nggak jauh dari masjid, jadi nggak perlu naik bis. Ada 4 harga pilihan paket yang bisa dipilih. Salah satunya adalah dengan DP 8 juta, teman El Sanda sudah bisa berangkat umroh. Kok bisa ya 8 juta berangkat umroh? Bisa. Karena Samira ini ngebantu teman El Sanda yang susah untuk ngumpulin duit buat berangkat umroh. Jadi dibantu dengan DP 8 juta rupiah saja, sudah bisa berangkat. Nanti kekurangan cicilannya bisa dilunasi setelah pulang dari umroh gitu ya. Oke. Okay. Samira Travel udah mengantongi atau memenuhi syarat dari Kemenhaj, yaitu 5P, pasti izinnya, pasti visanya, pasti pesawatnya, pasti keberangkatannya, dan pasti hotelnya. Yuk bergabung aja sama Samira Travel, bisa menghubungi Radio El Sanda di Jalan Raya Sleman KM 3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu, atau bisa menghubungi Ibu Haja Siska Kartika di nomor 081 7907 1515.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai,
0: Ariel. Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
1: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
2: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare.

0: pukul 8 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Mama capek ya?
2: Kok papa tahu sih?
1: Soalnya mama berlari-lari terus sih di pikiran papa.
2: Ah, papa, bisa aja.
1: Ma, kenapa ya kita bisa ngelihat pelangi tuh cuma setengah?
2: Nggak tahu, pa.
1: Soalnya setengah lagi ada di mata mama.
2: Oh, papa. Seneng deh ih jadi istri papa.
1: Mama, boleh pinjam flashdisk mama nggak?
2: Buat apa, pa?
1: Buat transfer hati papa ke mama.
2: Oh, mama. Papa. Loh, papa mau kemana?
1: Mau cari mama lagi. Soalnya satu aja udah bahagia banget. Apalagi dua ya, Mah ya?
2: Pa.

96,2 FM Elsanda. Itu dia Kopi Cinta dari Trio Kalong. Iya. Trio Kalong bisa aja ya. Yaudah, yang pagi hari ini lagi seruput-seruput kopi atau secangkir teh hangat disertai sarapan pagi, semoga semakin sehat, semakin kenyang gitu ya. Karena udah ada asupan energi masuk di dalam perut ya. Asik dong. Lisa siarannya udah sarapan belum? Iya, alhamdulillah Liza sambil siaran sambil ngemil gitu ya. Soalnya kalau makan berat nanti siangnya gak makan lagi dong berarti ya. Makanya makannya yang ringan-ringan aja, kayak pisang goreng atau ubi bolet rebus gitu ya. Oke, selamat pagi saja teman Elsanda yang hari ini punya rencana mau datang ke Radio Elsanda buat beli Prima Netra. Ayo, stoknya masih banyak, masih bisa dibeli, masih bisa dipesan. Langsung saja ke studio Radio Elsanda di Raya Sleman KM 3 Jati Barang Selia, Kabupaten Indramayu. Masih dengan harga yang sama Rp150.000 saja, teman Elsanda sudah bisa dapatkan satu botol tetes mata Prima Netra yang bagus banget untuk mengatasi keluhan mata minus, mata plus, katarak, rabun senja, silinder, dan juga penglihatan ganda, glukoma, dan lain sebagainya. Solusi terbaik dan terbaru adalah ngejaga kesehatan mata dengan tetes mata Prima Netra. Langsung cus belinya di studio Radio Elsanda untuk dapat tetes mata Prima Netra yang asli gitu ya. Belinya di Radio Elsanda. Boleh pakai jasa kurir, barangkali teman Elsanda enggak sempat datang ke studio kita, langsung saja telepon atau WA minta dianterin pakai jasa kurir boleh. Jadi gak usah capek-capek datang ke studio ya. Ada kurir yang bisa mengantarkan tetes mata Prima Netra pesanan teman-teman semua ya. Oke, babe, selamat pagi saja. Sekarang sudah 5 menit lepas dari 8 pagi.

0: Sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy. Goy!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
5: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
4: Oh, pantes.
6: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold. Dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh.
7: Segar bugar, minum Ultra Cup Gold.
6: Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
4: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
3: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
4: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
5: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
6: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping crush, gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
11: 96,2 FM, Elsanda. Paling hebat, Jeh.

96,2 FM Elsanda. Selamat pagi menjelang siang saja. Oke, untuk semua teman Elsanda yang saat ini masih terus menikmati suasana pagi hari yang cerah ceria. Karena pagi-pagi begini udaranya masih bersahabat ya, belum terlalu panas. Jadi untuk bunda yang mau belanja keluar rumah, oke siap. Belanja apa nih bun? Belanja sayuran boleh. Belanja sayur-sayuran, kemudian lauk pauk atau cemilan atau apalah ya, bisa. Bisa banget pagi-pagi begini dilakukan ya. Oke. Sambil nganterin anak sekolah atau sambil bekerja di rumah, entah ngapain aja, yang penting dengerin Radio Elsanda begitu ya, biar tambah nikmat, tambah capcus dan tambah enjoy karena ditemenin sama siarannya Liza ya. Yang mau gabung boleh di nomor 02343522266.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi 2.
2: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.
4: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsa Anda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang, bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus bakal kita pengen gawe sing custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.

96,2 FM Elsanda. Selamat bergabung bersama Samira Travel Tour terbesar se-Indonesia dan pastinya sudah mendunia. Oke, Beb. Yang mau bergabung bersama Samira langsung saja ya, untuk bisa membersamai keberangkatan dengan menggunakan jasa Samira Travel Tour terbesar se-Indonesia dan pastinya sudah mendunia. Silakan bisa menghubungi Radio Elsanda di Raya Sleman KM3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu, atau bisa menghubungi Ibu Haja Siska Kartika di nomor 0817907 1515.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wings Care.
12: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
13: Nama saya itu Wari Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah lama, hampir 1 tahun. Lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya, ada tayangan siapa itu dokter sama Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung, tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah, itu luar biasa. Satu minggu itulah terasa wae enteng, pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung bablas, gak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
14: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jati Barang, Sliyeg, Indramayu.
15: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September setiap Senin dan Rabu seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
16: 96,2 FM El Sanda. Balik Budget.

0: pukul 9 pagi. Saatnya Podoran Elsanda.
1: Mang, es cendolku segelas pira, Mang?
2: Cuma 1.500, Nang.
1: Ih, mahal pisan. Bakas setetes pira, Mang?
2: Bakas setetes mah gratis, Nang.
1: Oh, bakal gratis mah, Mang. Punten gak, Mang, kih? Gelas kita tetesi es cendol ya, Mang, ya. Sekalian, Mang, sampai kebek ya, Mang, ya.

96,2 FM Elsanda. Selamat pagi Bunda. Bundanya udah beli sayuran kah? Oke. Kepengen dibikin apa Bunda? Pengen masak, masakan yang enak tentunya. Untuk disajikan bersama keluarga tercinta gitu ya. Buat ayang bebnya yang lagi kerja aja, jare wong rumah gitu ya. Mau masakan yang enak aja buat suami pulang ke rumah nanti ya. Sekaligus juga sholat Jumatan begitu. Ya udah Bunda, masak yang enak nanti tambah disayang sama suami gitu ya. Duit belanjanya juga semakin ditambah lembarannya ya. Oke deh, selamat menikmati saja hari-hari Bunda walaupun sibuk dengan kerjaan sebagai seorang ibu rumah tangga. Iya sama, Liza juga merasakan ya. Cuman untuk saat ini Liza mah udah bebas ya, enggak diretokin lagi sama anak-anak yang kecil karena anaknya sudah besar dan tidak perlu diurus lagi. Jadi tinggal sayanya saja yang merawat diri gitu ya. Biar gak pikun. Oke deh, sekarang waktunya sudah 6 menit lepas dari 9 pagi dan masih di sepada untuk edisi hari Jumat pagi di tanggal 18 September 2026 ya. Selamat pagi untuk Mimi Nuke yang punya meteran di Tugu Lor Seliak. Ada Mimi Kusnila yang punya dapur catering Sri Muja Majasari. Ada Mama Ruki Mimi Ias di Bulak Teluk Agung. Terus juga ada Kang Sony Nokmia di Tegal Mulia Cirebon. Ada Mama Mimi Oza dan Kang Babil. Oke, selamat pagi saja untuk semuanya. Dikasih lagu yang satu ini.

0: seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya crunchy.
1: Goy.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
4: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Sekarang acara belanja gak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
3: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat belanja, hemat.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras, gemes.
1: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
2: Soyami gelas,
3: we love it so much.
5: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat, Je.
6: 96,2 FM Elsanda. Sekarang waktunya sudah 25 menit berlalu dari 9 pagi jelang siang. Oke, teman Elsanda. Masih dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dari Kota Jakarta dikabarkan, Menteri Ketenagakerjaan Yasi Erli mengatakan pemerintah dan DPR RI masih terbuka dengan aspirasi masyarakat terkait penyusunan rancangan undang-undang RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Ya teman Elsanda, lebih lanjut Yasi Erli memastikan pemerintah juga akan membahas secara transparan sehingga buruh dapat mengikuti perkembangan pembahasan RUU tersebut. Dan ia pun memastikan keterbukaan transparansi atau aspirasi diterima pemerintah menyusul adanya rencana demonstrasi buruh terkait revisi

DPR tersebut memuat masukan dari pemerintah buruh, pengusaha sebagai bahan penyusunan RUU tentang perlindungan ketenaga kerjaan. Sementara itu RUU tentang perlindungan ketenaga kerjaan sebelumnya telah disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI dalam rapat paripurna DPR RI pada 7 Agustus 2026 dan masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas 2025-2029. Lebih jauh lagi, pembahasan RUU ketenagakerjaan pun ditargetkan rampung pada Oktober tahun ini. Pembahasan RUU tenaga kerja mencakup keseluruhan isu strategis yang terkait dalam kondisi pasar kerja Indonesia, antara lain status perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, kemudian aturan alidaya atau outsourcing, pengupahan pesangon, jaminan kerja ketenagakerjaan, sehingga perlindungan pekerja platform digital. Demikian satu buah informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: paling hebat, je.
1: Mundur, Wir. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Dari Wings Food.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
4: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
7: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
8: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
7: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
8: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik binian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
7: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
8: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
7: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
9: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
8: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
10: 5. Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wingscare. Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
12: Nama saya itu Wari Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah, itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng, pokoknya ngeri-ngeri ngilu-ngilu itu kaspleng langsung bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
13: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
14: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
15: 96,2 FM El Sanda. Balik Budget.

0: pukul 10 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Obrolan telu bocah gede bobas.
2: Ih, bapak kita mah hebat.
3: Hebat apaan, Mar?
2: Ya hebat baik, gawe adonan donat kah segede ban mobil kontainer.
3: Ah, semono mah durung hebat. Hebatan bapak kita. Gawe pisang goreng kah? Ambak pisan. Kayak tunggu monas kah di Jakarta.
4: Bapak kita mah langka singa lai. Nembega, bapak-bapak ente mah gawe apa kembeku? Apa? Adonan donat segede ban kontainer. Terus bapak Ira apa jam? Gawe apa kena? Gawe pisang goreng segede tugu monas. Bapak kita mah gawe wajan segede Senayan. Hebat ple.
2: Widih, gede pisan nih.
4: Kanggo apa kena? Kah, kanggo masak donat karo goreng pisang buatan bapak ente.
3: Ini lucu. Bapak Adi keterlaluan jalan.
4: Apa jadi kita baik?

96,2 FM Elsanda. Masih bersama saya Liza Said di pada hari Jumat tanggal 18 September 2026. Selamat siang saja untuk yang lagi menjalankan aktivitas dan rutinitasnya. Semoga pekerjaannya terselesaikan karena besok sudah masuk weekend gitu ya. Mungkin mau dipakai buat kebersamaan dengan keluarga tercinta, pengen ngajakin istri dan anak-anak ke satu tempat di mana membuat mereka jadi bahagia. Oh, kemana kira-kira? Ke radio? Bukan. Radio memang tempatnya bahagia, tapi bukan tujuan wisata gitu ya. Oh, karena radio ini gak ada orang. Yang ada cuma penyiar radionya doang. Jadi salah kalau tempat wisatanya ke radio, itu salah ya. Oke deh. Kemana paling asik? Ya ajaklah anak-anak atau istri tuh belanja, tuh. Atau juga piknik kemana, kayak nonton bioskop atau berenang gitu ya, atau kulineran. Banyaklah tempat yang bisa dikunjungi untuk bisa membahagiakan. Oh, tapi bisa juga sih bahagia sama radio ya. Bahagianya kenapa? Karena bisa dengerin radio, bisa dengerin siaran penyiarnya, bisa dengerin informasi dan lain sebagainya. Itu juga ngebahagiain ya. Oke. Itu berarti bahagianya di rumah aja sambil dengerin radio. Iya deh. Setuju banget di 96,2 ya, radionya Elsanda gitu loh.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishii.
1: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: MNC Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut Terikat Janji jam 19 WIB.
2: Ngapain sih ngomong kayak gitu, gak sopan sih lagi ngomong, mas turun ya.
3: Kamu marah-marahnya serem loh.
1: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
4: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29, ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB, plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
1: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
4: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
1: Semua pilihan terbaik cuma di MNC Group.
5: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
6: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
5: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
6: Ya iyalah. Makanya, Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
7: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

0: paling hebat je. Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Lieutenant, prepare for landing.
3: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan.

0: apa itu, Gap?
1: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
0: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Gap?
1: Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Cup Gold dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
0: Salut deh, Gap. Saya boleh minta untuk mencoba?
1: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
0: Terima kasih ya, Gap. Sampai ketemu besok pagi.
1: Oke, sampai ketemu besok ya.
2: New Ultra Cup Gold, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, Modern Market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
2: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Hai, Glitz! We are Glitter!
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh.
7: Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.

0: aja.
1: Mundur, Wir. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Wings Food.
5: Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu dan Jumat jam 2 siang, Royal Soak Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soak Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soak Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake, wong dagang, bari pelaku usaha, sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
6: Wah, lengkap ya Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Akeh pisan Kang. Ana terpal plastik aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli Pak?
7: Ya tentu bisa Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
8: Bener Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo kabeh jenis usaha.
7: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia. Aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

96,2 FM Elsanda. Selamat siang. Jumpa sama siapa ini sebentar ya. Aku lihat dulu. Sama Kang Kartono. Selamat siang Lisa. Gimana kabar Kartono di Loh Bener? Loh Bener gitu ya, bukan Loh Bener. Loh Bener. Minta lagunya Garam Cina yang DJ. Salamnya buat Bunda Mahameru, Mbak Ida Farida sama Risma, Kang Toto, Tika Aher, Mama Asmil, Mama Mila, Mama Baim, Kang Sony, Mama Nazil, Papa Nazili, Nazli gitu ya. Buat semua saja, Ahmad Sagara juga. Banyak banget ini tuh ya. Salamnya untuk semua saja. Makasihnya untuk Teh Lisa yang lagi tugas. Oke, makasih Kartono, tapi lagunya gak bisa hadir ya. Karena lagu yang diminta itu lagu jedak-jeduk gitu ya. Oke, teman Elsanda yang hari ini berasa badannya kurang fit karena kekurangan vitamin. Coba deh, kalau disaranin ya untuk teman Elsanda minumnya Neo Ultra Cup Gold aja. Diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Dan yang pasti udah terdaftar pada BPOM ya, badan obat dan makanan gitu loh. Neo Ultra Cup Gold ya, merupakan obat berbentuk kapsul yang mengandung banyak vitamin, diantaranya adalah B1, B2, kemudian B12 juga kafein. Tuh keren ya, bisa meredakan lelah, kemudian pegel pada otot juga, linu dan sendi tulang. Semua yang berasa sakit di badan seperti badan lesu, migrain, kesemutan, kaki terasa lemas, beri-beri atau gangguan lain yang disebabkan oleh kekurangan vitamin B. Ya udah, minum aja kapsulnya, kapsul Neo Ultra Cup Gold gitu ya. Bisa dibeli di apotik, toko obat, minimarket, toko supermarket dan juga toko online tuh. Gampang kan untuk ngedapetinnya? Iya, buruan aja. Mulai dari sekarang harus minum banyak vitamin ya.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Di.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
8: Alhamdulillah.
9: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Winscare. Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
11: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
10: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
12: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
13: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.

0: Mang, es cendolku segelasnya pira, Mang?
1: Cuma 500, Nang.
0: Ih, mahal pisan. Bakas tetes pira, Mang?
1: Bakas tetes mah gratis, Nang.
0: Oh, bakal gratis mah, Mang. Punten gak, Mang, kih? Gelas kita tetesi es cendolnya, Mang, ya. Sekalian, Mang, sampai kebek ya, Mang, ya.

ya, 96,2 FM Elsanda. Teman Elsanda yang hari ini tuh masih aja bingung mau berangkat umroh. Berkali-kali Lisa saranin bundanya jangan salah pilih umroh gitu ya. Travel apa sih yang amanah, yang bisa berangkat sampai ke tujuan dengan selamat. Nah, ini dia solusinya. Teman Elsanda bisa berangkatnya bareng travel umroh Samirah ya. Samirah ini memudahkan teman Elsanda yang susah nabung buat berangkat umroh. Nah, bersama Samirah, teman Elsanda tuh bisa berangkatnya tanpa mengalami kesulitan, apalagi dibantu gitu ya. Jadi Samirah juga ngebantu untuk teman Elsanda yang dananya belum mencukupi tapi udah bisa berangkat ya. Dengan DP 8 juta rupiah saja udah bisa berangkat umroh, dan kesisaan kekurangannya itu sekali lagi kekurangannya bisa dilunasi nanti setelah pulang dari umroh ya. Silakan saja bergabung di Radio Elsanda di Jalan Raya Sleman KM 3 Jatibarang Seliak Kabupaten Indramayu, atau bisa menghubungi Ibu Haja Siska Kartika di nomor 0817907-1515 ya. Dimudahkan karena memang Samirah ini luar biasa, sudah mendunia pastinya dan terbesar di Indonesia. Oke, teman Elsanda, hari ini hari Jumat. Hayo, kaum Adam yang mau melaksanakan ibadah sholat Jumatnya mulai dari sekarang prepare ya, karena harus mandi dulu, pakai pakaian yang terbaik, kemudian pakai wangi-wangian. Kalau punya duit lebih atau sedekahin aja deh buat yang perlu bantuan gitu ya. Atau ada yang mau sumbang makanan setelah pulang sholat Jumat, biasanya suka bagi-bagi makanan, boleh. Itu semua hal-hal yang baik tuh harus diiniin ya, harus ditanamkan seperti itu. Supaya efeknya juga baik ke kita gitu loh. Berbuat baik itu pasti baliknya ke diri kita juga. Oke. Ya teman Elsanda, selamat siang saja yang sekarang ini ada di perjalanan. Hati-hati di jalan ya, jangan sampai peraturan lalu lintasnya dilanggar. Nanti takutnya bukan apa-apa sih, terjadi hal yang tidak diinginkan, itu jadi kesulitan kita juga. Makanya peraturan lalu lintas seperti rambu-rambu tuh harus dipatuhi. Biar perjalanannya enak, ya itu tadi, dipatuhi aja, jangan dilanggar gitu ya. Lanjut dong dengan lagu-lagunya sampai tuntas di jam 12 bersama saya Liza Zain, masih di Spada. Selamat pagi Elsanda.

Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.

Chicken ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Goy!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliyeg, Indramayu.
4: Minyak balur L74, balur, dan balur terus.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
6: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat, Jeh.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak semi gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh,
6: langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.

96,2 FM El Sanda. Tidak terasa kebersamaan saya Liza Said sudah berakhir di lagu paling akhir untuk edisi kita di Jumat siang 18 September 2026. Makasih untuk semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aja.
1: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besok Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besok Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besok Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026. Untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Besok Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Besok Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
4: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
7: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
8: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
7: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
8: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
7: Terus, bakal kita pengen gawe sing custom, bisa beli, Pak?
8: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
7: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
9: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
8: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
0: 5. Mitra Plasido. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Selie, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
2: FM El Sanda. Paling hebat, Jeh.

0: aja.
1: Mutiara Elshenda.
2: Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.
3: Saatnya dikumandangkan azan untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba seger, serba guna.
8: Wingscare. Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
9: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
8: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
10: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: inspirasi hari ini.
1: Illallah la ilaha illallah ma lana rabbun
2: sirr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam berbagai riwayat sahih yang telah masyhur, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang Uwais Al-Qarni rahimahullah tanpa pernah melihatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia adalah seorang penduduk Yaman, daerah Qarn, dan dari kabilah Murad. Ayahnya telah meninggal. Dia hidup bersama ibunya dan dia berbakti kepadanya. Dia pernah terkena penyakit kusta. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lalu dia diberi kesembuhan. Tetapi masih ada bekas sebesar dirham di kedua lengannya. Sungguh, dia adalah pemimpin para tabi'in." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, "Jika engkau bisa meminta kepadanya untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu, maka lakukanlah." Ketika Umar radhiyallahu an telah menjadi Amirul Mukminin, ia selalu menanti Uwais Al-Qarni. Dan suatu kali Uwais Al-Qarni datang bersama jemaah haji dari Yaman. Lalu Umar radhiyallahu an menemuinya. Dia hendak memastikannya terlebih dahulu. Karena itu Umar bertanya, "Siapa namamu?" "Uwais," jawabnya. Umar radhiyallahu an melanjutkan, "Dari mana asalmu?" Uwais menjawab, "Dari Yaman." Umar bertanya lagi, "Yaman daerah mana?" Uwais menjawab, "Dari Qarn." "Tepatnya dari kabilah mana?" tanya Umar radhiyallahu an lagi. Uwais menjawab, "Dari kabilah Murad." Umar radhiyallahu an bertanya lagi, "Bagaimana ayahmu?" "Ayahku telah meninggal dunia. Aku hidup hanya bersama ibuku," jawabnya. Umar radhiyallahu an melanjutkan, "Bagaimana keadaanmu bersama ibumu?" Uwais berkata, "Saya berharap dapat berbakti kepadanya." "Apakah engkau pernah sakit sebelumnya?" lanjut Umar radhiyallahu an. "Iya, saya pernah terkena penyakit kusta. Lalu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga saya diberi kesembuhan." Umar radhiyallahu an bertanya lagi, "Apakah masih ada bekas dari penyakit tersebut?" Uwais menjawab, "Iya, di lenganku masih ada bekas sebesar dirham." Uwais memperlihatkan lengannya kepada Umar radhiyallahu an. Ketika Umar radhiyallahu an melihat hal itu, maka dia langsung memeluknya seraya berkata, "Engkaulah orang yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untukku, wahai Uwais." Uwais pun berkata, "Bagaimana mungkin orang sepertiku memohonkan ampun untuk engkau, wahai Amirul Mukminin?" Umar radhiyallahu an meminta dengan terus mendesak kepadanya sehingga Uwais memohonkan ampun untuknya. Selanjutnya Umar radhiyallahu an bertanya kepadanya mengenai kemana arah tujuannya setelah musim haji. Uwais menjawab, "Saya akan pergi ke Irak." Umar radhiyallahu an pun berkata, "Saya akan kirim surat ke gubernur Irak supaya dia memuliakanmu." Uwais berkata, "Saya bersumpah kepada Anda wahai Amirul Mukminin agar engkau tidak melakukannya. Biarkanlah saya berjalan di tengah lalu lalang orang banyak tanpa dipedulikan orang." Pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah sosok Uwais Al-Qarni rahimahullah, sang legenda Islam dalam hal birrul walidain. Derajatnya sangat mulia, padahal ia bukan ulama, bukan seorang mujahid, dan bukan pula seorang sahabat. Ia hanyalah seseorang yang termuliakan karena sangat berbakti kepada ibunya. Maka Allah memuliakannya dengan mengabulkan semua doanya. Sampai-sampai Al-Faruq, Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an sekalipun meminta doa darinya. Masya Allah, itulah buah dari berbakti kepada orang tua, memperoleh derajat kemuliaan yang khusus dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mampu berbakti kepada kedua orang tua kita di sepanjang kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini Pak, lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak ya?
2: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
5: Nama saya Ku, Balik Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya. Ada tayangan siapa itu? Dokter sama siapa? Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu kaspleng langsung. 12, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
3: Saya nama Pusri Lestari, alamat RT 5 RW 6, Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata, katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra, habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio Elsanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru, kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping kres-kres gemes.
7: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026. Untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
6: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
7: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
8: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
7: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, Toko 5 Mitra Plasindo.
4: 5 Mitra Plasindo,
7: alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Selie, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Di.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
8: Alhamdulillah.
9: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscare.

0: Mutiara El Shenda.
1: Ketika mendapat kenikmatan seperti nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat rizki, dan nikmat kesempatan, kita terkadang lupa bersyukur. Akibatnya, nikmat yang diberikan Allah itu tidak kita gunakan di jalan yang diridhoinya. Padahal Allah memberi nikmat kepada kita semua agar disyukuri dan merupakan kesempatan emas untuk kita gunakan ke jalan yang diridhoi Allah. Karena suatu saat nikmat itu akan dicabut olehnya. Jika nikmat dicabut, maka tidak akan ada lagi kesempatan buat berbuat soleh. Dalam hadis riwayat Hakim dan Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Jagalah lima sebelum datangnya lima, yaitu hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, kesempatanmu sebelum kesibukanmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan kekayaanmu sebelum miskin."

96,2 L Sanda FM masih kembali nasi kayak baju paling ya baju lo siang teman dan Sanda ke pagi paling seru boleh luar biasa tentang seluruh acara tembara El Sanda ya tembang pantura El Sanda kangge dinten jemuah kaping 18 September 2016 likur sampai jam 5 sonten teman El Sanda bisa mirengkan lagu-lagu tarling ya WhatsApp tang 0823 1816 69 lan uga telepon tang 0234 352266 Jessica Komaran jaluk dikawin kula tinggalaken lan selajeng kula puteraken sulut tembang saking Dewi Kirana sumur sanga kula kang tegut ucapaken wilujeng siang lan wilujeng mirengaken.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya, Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date, tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

Wilujeng siang sing nyuwun lagu Yaman Madu ya kangge Kang Adi sing wonten teng kawasan Tumaritis. Assalamualaikum tembara, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Adi Tumaritis, lagu Yaman Madu lagi puterakan ya. Salamnya kangge Nok Mentul, Tika Her, Yuni Ralova, Kang Toto, Gandok, Krisma, Kang Wakila, Kang Gandhi, Kang Sony, Meminuke, Mamae Baim, Mamae Mila, Mamae Raja. Spesial kangge anak wadon ning kula bae. Super spesial kangge sing siwek tugas. Matur kesuwun. Sami-sami.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh.
6: Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping kres-kres gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh,

Saking Indahwati ditulai mode serius sama Nelsanda membawa kita ke menit 32 lepasin jam si Jiawan ya. Indahwati lagu anyare ya. Wilujeng siang kangge Mbak Nok matur kesuwun ya wis gabung teng sembara tembang pantura Nelsanda.

Assalamualaikum KB Bayi Sini Bina Cara Tembara El Sanda J Saoli Salam Sing Baknok ya. Spesial buat sing lagi tugas mawon, lagunya pengen gentayangan tapi sing versi Ani Karnika. Punten Baknok ya, lagu sing versi asli Ani Vina ya. Dudu Ani Karnika. Bapak ya, kangen Baknok ya, kira lagunya saking Vina gentayangan.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Mm-mm. Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua
1: dari Wings Food.

0: Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wad dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Selie, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.

0: saat akan ada kuis dari Royal by Soclean UP Serum kemasan saset 500 ya, jam 2 lebih 15 menit nanti ya. Nanti di jam 2 siang Anda bisa langsung daftar di 0823 kemudian 1816 669 teman Elsa Anda. Formatnya jangan sampai lupa, jangan sampai salah teman Elsa Anda ya. Iya. Ya, untuk format daftarnya tinggal ketik Royal UP Serum by Soclean saset 500 kemudian spasi nama, spasi usia dan spasi alamat ya. Sekali lagi Anda bisa ketik Royal UP Serum by Soclean saset 500 spasi nama, spasi usia, spasi alamat. Lalu kirim ke 0823 1816 669 ya. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal by Soclean 500 tebar wangi dan kelembutan ya. Dan satu orang yang pertama telepon dan betul dengan jawaban yang saya berikan akan berhak mendapatkan uang tunai Rp150.000 plus bingkisan persembahan dari Royal by Soclean kemasan saset 500 yang menggunakan teknologi UV serum teman Elsa Anda ya. Boleh sekarang siap-siap untuk daftar dulu teman Elsa Anda, nanti di jam 2 lebih 15 menit kita akan buka kuisnya dan kita umumkan siapa 3 orang yang beruntung untuk bisa ikutan masuk telepon di 352266 ya. Wilujeng siang, matur kesuwun miminuke sing demeteran. Salam kangge Mama Raja, Mama Mila, Mama Najli, Kang Sony, Yunira Lova, Naptika Her, Papa Samudra, Toto, Risma, Mama Galing, Mama Oyi, Kang Karyanto, Kartono, Padila, Wakila, Mas Ratno, Uus, Bimi Kusina, Kangge Gandhi, Bibin, Mama Ruki, Bimi Yas, Kang Udin, Bos Orang Orang, Mama Baim, Aditu Maritis, Mariam, Putri Sumedang, spesial kanggo Mas Kusing lagi tugas mawon ya. Matur kesuwun uga ya, kangge Miminu ke sing duwe meteran nih lagu nengkok di enteni ya mi matur kesuwun wis WhatsApp teng 0823 1816 669 lagu nengkok di enteni.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wingscare.

0: pukul 2 siang. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Anak-anak, Bapak mau nanya nih sama kalian. Gimana caranya supaya kita dapat mengetahui Gunung Merapi yang masih aktif? Ayo, siapa yang tahu jawabannya?
2: Bentar.
1: Ya, Miun, gimana caranya Miun?
3: Gampang, Pak Guru. Tinggal kita miss call aja. Apakah masih aktif atau enggak gunungnya?
1: Miun, ngelawak kamu.

0: Sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo! Crispy tempurannya crunchy! Goy!

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsul. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsul, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsul dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsul, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis, mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsul di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Capsul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Quiz Royale by Soclean UV Serum 500. Wanginya never ending. Cuma
1: 500. Ya, 96,2 Elsa Dave masih gak makin asik ya baca paling baje. Saatnya kesempatan quiz persembahan dari Royal UV Serum saset kemasan 500 dengan teknologi UV Serum teman Elsa Anda ya. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai jam 2.15 menit sampai dengan selesai tentu saja. Dan ini bisa didapatkan untuk satu orang yang beruntung mendapatkan Rp150.000 plus bingkisan persembahan dari Royal by Soclean UV Serum kemasan saset 500 teman Elsa Anda ya. Selamat yang sudah menang, jangan masuk lagi ya, kasih kesempatan yang lain. Dan saya sudah mendata beberapa peserta yang sudah ikutan daftar di kesempatan hari ini. Namun ada 3 saja yang beruntung. Yang beruntung berhak untuk masuk ke 0234352266 ya. Yang pertama selamat

Ramadan 30 tahun Prabu Muli ya. Royal UV Serum by Soclean 1500. Kemudian juga yang kedua ada Usmiah Desa Tugulor Kecamatan Siik Indramayu ya. Oke. Kemudian juga ada satu lagi, itu ada Badru Salam Royal UV Serum by Soclean saset 500. Badru Salam ya, 49 tahun Majasari ya. Jadi buat tiga orang ini, Usnia, kemudian juga Badru Salam dan juga Ramadan, boleh nanti telepon di 352266 ya. Oke, yang pasti teman-teman standar, nyuci baju kalau pakai deterjen 2-in-1 sudah nggak cukup ya. Harus pakai pewangi pelembut pakaian namanya Royal by Soclean UV Serum yang teknologi menggunakan teknologi UV. Dengan teknologi UV itu wangi tahan lama, aroma segar dan tahan lama sepanjang hari walaupun kita di luar ruangan. Dikit pakaian tetap lembut sepanjang hari. Royal by Soclean UV Serum 500 wanginya never ending. Siap-siap ya yang sudah saya sebutkan tadi, Ramadan, Usmiah dan juga Badru Salam untuk telepon di 352266.

0: Oke, silakan telepon di 352266. Passwordnya jangan lupa, wanginya never ending. Langsung saya buka teleponnya sekarang ya. Halo, kuis Royal Besok Clean 500.
1: Halo.
0: Langsung password.
1: Wanginya never ending.
0: Dengan siapa?
1: Ramadan.
0: Oke, Ramadan. Sudah siap dengan pertanyaannya, Ramadan ya?
1: Siap, Mas.
0: Oke, pertanyaannya untuk Ramadan adalah, berapa harga Royal Yupi Serum Saset 500? Apakah A, Rp500.000 atau B, Rp500?
1: B, Rp500.
0: Yakin ya jawabannya ya?
1: Yakin, Mas.
0: Oke, kalau gitu, yakin. Selamat untuk Ramadan. Jawabannya betul dan berhak mendapatkan Rp150.000 plus bingkisan dari Royal by So Clean Saset 500. Terima kasih, Ramadan.
1: Iya, Mas.
0: Oke, Ramadan selamat sekali lagi ya. Untuk yang belum beruntung, jangan berkecil hati. Bisa Anda ikuti lagi program kuis persembahan Royal Yupi Serum by So Clean Saset 500 mulai hari Senin, kemudian Rabu dan juga hari Jumat. Berarti hari Senin depan bisa ikutan lagi selama bulan September ya. Yang belum beruntung, boleh telepon lagi, boleh daftar lagi ya. Tapi nanti di hari Senin.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Kuis Royal by So Clean Yupi Serum 500. Wanginya never

Ya masih ikularannya tertebara tembang pantura Elsanda, teman Elsanda, sari temsak di dari isi membawa kita ke menit 21 lepasin jam loro awan ya. Mangga masih bisa miringkan lagu-lagu Tarling ya. Tadi sudah ikuti program kuisnya, sekarang kita ketembara lagi teman Elsanda ya. Wilujeng siang matur kesuwun Kang G Mas Gandhi, Mbak Wiwin, lagune pengen politik ya Mek Arianto. Salam Kang Imam Maruki, Mimias, Kang Miminuke, Mama Ebaim, Mbak Farida, Mama Azmil, Bosorong-orong, Totoni Gandok, Mimiku, Snila, Mama Galing, Mama Oyi, Mas Rato, Mama Anjani. Kesuwune Kang lanjut sing lagi tugas mawon. Matur kesuwun uga ya, Kangge Mas Gandhi, Mbak Wiwin, sing wonten teng kawasan Bulak Jati Barang. Lagunya pengen politik ya saking Mek Arianto.

0: pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Mas, gimana ya?
3: Gimana apanya sih, Dek?
2: Itu loh, Mas. Mata Bapak kan katarak, tapi Bapak masih aja nggak mau kalau disuruh operasi. Takut katanya, Mas.
3: Oh iya, Dek. Mas lupa mau bilang kalau sekarang ada tetes mata Prima Netra yang bisa mengatasi mata bermasalah, Dek.
2: Untuk katarak bisa, Mas.
3: Bukan katarak aja, Dek. Mata minus, mata plus, rabun senja, dan penyakit mata lainnya itu bisa, Dek.
2: Ya udah kalau gitu, kenapa Mas masih diem aja? Buruan beli tetes mata Prima Netra.
4: Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal yang teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan dan penyembuhan berbagai macam penyakit mata. Seperti katarak, mata minus atau miopi, mata plus atau hipermetropi, rabun senja atau seroptalmia, silinder atau astigmatis, penglihatan ganda atau diplopia, glukoma, dan lain-lain. Khusus untuk glukoma, tetes ini berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di El Sande FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra diproduksi oleh Bio Java Jawa Tengah, Indonesia.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh,
8: langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras, gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026. Untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
6: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampe A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
7: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
8: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok. Cocok kanggo KB jenis usaha.
7: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia. Aran tokoe, Toko 5 Mitra Plasindo.
4: 5 Mitra Plasindo,
7: alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Slie, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
8: Alhamdulillah.
9: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wings Care.
11: Saatnya dikumandangkan azan untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya.

on my radio. Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.

0: pukul 3 sore. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Ih, Miun, kamu itu apa-apaan sih? Kenapa sih, Min? Kok kamu marah-marah? Miun, Mimin kan udah ambil wudu. Kenapa kamu colek-colek?
2: Idih, siapa yang colek-colek kamu?
1: Tadi sih di Facebook.

Ya, 96,2 Elsanda FM masih makin asik yang banyak paling budget. Malah Elsanda masih kular rencang kita tembara tembang pantura Elsanda ya. Adik Arnika, seliwat kangen. Selamat menunaikan ibadah sholat asar, teman Elsanda ya. Matu kesemua sih pada WhatsApp, tang 0823-1616-1669. Kayak Mbak Faridat, Pangpayahan. Matur kesuwun. Lagune wis diputer sing di request Mimi Linda. Sejane bae ya Mbak ya, selain seisi hati, soalnya diputer mau di request sing saking Mimi Linda ya. Salame Mbak Parida, Kang Genok Junior Lopan, Nok Tika Her, Mama Bayi, Mama Oyi, Mama Mila, Mbak Ida, Mama Galing, Mama Azmil, Mama Raja, Mimi Kusnila, Mbak Wibin, Kang Mimi Linda, Kang Maman, Kang Toto, Bungkusna, Andi Jelok, Kang Kang Gandhi, Kang Kartono, Kang Pancawala, Bos Orang Orong, Kang J, super spesialnya Kang Masjid, Sing Siwak Tugas, semoga sehat selalu. Mbak Parida, boleh request yang lainnya aja lagunya ya. Matur suwun, sing ananing kawasan Pamayahan.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful Hakata!
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori!
1: Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
0: Crispy tempuranya crunchy!
1: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis, mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus, ada topping crust-crust. Gemes!
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie

Kementerian Kesehatan Kemenkes mengatakan kesehatan mental tenaga kesehatan menjadi salah satu faktor yang menentukan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien, terutama di tengah meningkatnya tekanan terhadap sistem kesehatan. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes Imran Pambudi di Jakarta mengatakan data dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menunjukkan sebanyak 63% nakes pernah mengalami kekerasan verbal di tempat kerja, sementara 17-32% mengalami burnout. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena kelelahan maupun trauma yang dialami nakes dapat berdampak terhadap pelayanan kepada pasien. Survei terhadap 1.178 nakes di Indonesia pada 2021 menunjukkan 39% dokter umum dan 36% residen melaporkan keletihan ekonomi yang tinggi. Kemudian menurutnya, survei yang sama juga menunjukkan sebanyak 36% residen dari 20% dokter umum mengalami kehilangan empati yang signifikan. Pihaknya menekankan perlindungan kesehatan jiwa nakes perlu dilakukan secara komprehensif, mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Upaya tersebut mencakup penciptaan lingkungan kerja yang suportif, peningkatan literasi kesehatan jiwa, dorongan untuk mencari bantuan, serta penyediaan akses terhadap layanan konseling dan penanganan yang aman dan juga rahasia. Selain itu, pengelolaan risiko psikosial seperti beban kerja,

Evaluasi kekerasan di tempat kerja dan dukungan tim juga perlu menjadi perhatian. Perlindungan hukum dan jaminan bagi tenaga kesehatan untuk bekerja sesuai kompetensi juga dinilai penting untuk mengurangi tekanan moral dan juga rasa takut. Kemenkes menyebut keselamatan pasien tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan tenaga kesehatan. Perawatan yang aman tidak akan terwujud apabila nakes sebagai pemberi layanan tidak aman, tidak mendapat dukungan, atau tidak sehat. Pada hari keselamatan pasien sedunia yang diperingati tanggal 17 September, perlu untuk memperluas perspektif keselamatan pasien bukan hanya tentang mencegah bahaya bagi mereka yang dirawat, tetapi juga tentang melindungi kesehatan mental mereka yang merawat. Informasi yang saya hadirkan dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: aja.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Dari Wings Food.
5: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823 1816 6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September tiap Senin, Rabu dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
6: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
7: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
8: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
7: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
9: 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.

0: Jom santan kalau coba kan kangen mama oye sing waktu kawasan persawahan Kuningan. Matur kesuwun di suansap ya maha ya. Pengen di Hong Kong lagi diputarakan. Natur nuhun salamnya kangge ka sadayana teman sanda mawon. Kesuwune kamu sing lagi tegas. Sami-sami itu kesuwun juga ya. Mama oye sing waktu teng kawasan persawahan Kuningan.
1: Paling hebat je.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
1: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
4: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
5: Iya di.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Mas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare,

0: pukul 4 sore. Saatnya Bodoran Elsanda. Miun, coba jawab pertanyaan Bapak. Apa fungsi enter di tombol komputer?
1: Gampang, Pak. Untuk mempercepat pekerjaan.
0: Maksudnya gimana, Miun?
1: Lah, Bapak, kalau tulisannya entar, pekerjaannya nggak beres-beres dong, Pak.

Teman Sanda Menteri Ketenagakerjaan Menaker Yasir Lee mengatakan pemerintah dan DPR RI masih terbuka dengan inspirasi masyarakat terkait penyusunan rancangan undang-undang RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, Yasir Lee memastikan pemerintah juga akan membahas secara transparan sehingga buruh dapat mengikuti perkembangan pembahasan RUU tersebut. Ia pun memastikan keterbukaan aspirasi diterima pemerintah menyusul adanya rencana demonstrasi buruh terkait revisi undang-undang. Sebelumnya, pemerintah menyerahkan daftar inventarisasi masalah rancangan undang-undang tentang perlindungan ketenagakerjaan kepada DPR RI sebagai bahan pembahasan bersama pada Senin lalu. Dalam BIM yang diserahkan kepada DPR RI itu memuat masukan dari pemerintah, buruh, buruh pemerintah dan buruh dan pengusaha sebagai bahan penyusunan RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan. Sementara itu, RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan sebelumnya telah disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI dalam rapat paripurna DPR RI pada 7 Agustus 2026 dan masuk dalam program legislasi nasional Prolegnas 2025-2029. Lebih jauh, pembahasan RUU Ketenagakerjaan pun ditargetkan rampung pada Oktober tahun ini, teman-teman Sanda. Pembahasan RUU Ketenagakerjaan sendiri mencakup sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan kondisi pasar kerja Indonesia, antara lain status perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, aturan alih daya atau outsourcing, yang pengupahan, pesangon, jaminan sosial ketenagakerjaan, hingga perlindungan pekerja platform digital. Informasi yang saya hadirkan dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia.

Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Cup Gold dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Cup Gold, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
6: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
7: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliyeg, Indramayu.
6: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
8: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Death tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Tetap demen versi Indawati di Suwon kalian Bapak Najli si wonten kawasan Longop Malang Semireng untuk kesuwun Bapak Najli ya. Wis gabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Najli badhe nyuwun lagu lagi diputarkan lagune ya. Salame kangge Mimi Nuke, Mama Azmil, Aher, Kang Soni, Mama Baim, Mama Mila, spesial kangge Mas Dono sing duwe kali sebuayane lan Mama Was sing lagi jos jait. Terima kasih buat maju sing lagi tegas. Sami saya terus nunggu ya kangge Bapak Najli sing wonten teng kawasan Longok Malang Semirang mugi tambah lancar aktivitas usahane ya.
1: Paling hebat je. Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau

0: yang spesial. Nih, resep baru mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
0: Cobain aja dulu.
1: Wih.

0: harus cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
1: Kabar gembira untuk masyarakat Indramayu. Bapenda Indramayu memberikan penghapusan denda dan diskon PBB P2 di tahun 2026. Ayo manfaatkan kesempatan emas ini. Penghapusan denda PBB P2 untuk masa pajak 1994 sampai dengan 2025 bebas denda 100%. Diskon PBB P2 di tahun pajak 2026 bagi OP baru yang mengalami penyesuaian NJOP atas penilaian ZNT tahun 2025 bulan Agustus 2026 diskon hingga 50%. Bulan September 2026 diskon hingga 40%. Bulan Oktober 2026 diskon hingga 30%. Pemkab Indramayu memberikan keringanan BPHTB tahun 2026 nilai ketetapan Rp0 sampai dengan Rp10 juta, diskon 20%. Nilai ketetapan lebih dari Rp10 juta, diskon 30%. Waris, hibah, wasiat, dan hibah garis lurus, diskon 50%. Hanya untuk wajib pajak pribadi dan atau bukan berbadan hukum. Dan dalam rangka mendorong kepatuhan pajak daerah, Bapenda Kabupaten Indramayu memberikan program penghapusan denda tahun 2019 sampai dengan 2025 untuk pembayaran pajak daerah lainnya, meliputi jenis pajak PBJT atas makanan dan atau minuman, PBJT atas tenaga listrik, PBJT atas jasa perhotelan, PBJT atas jasa parkir, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan. Semua program berlaku dari periode pembayaran 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2026. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu.
2: Hai Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh,
5: langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping kres-kres gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.

0: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pindian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Hai, Ariel. Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare.
10: Ya, untuk kesemuan kamu sampai sini gabung tetap barat tanpa matur dan sana kang edit dan puniki ya. Si Wis pada WhatsApp lalu gue telepon. Kalau mau ditundur, pilih jeng sonton, pilih jeng bisa, pilih jeng istirahat. Punten buat nasa sela, kata tenapi lagu sendiri yang gue puter ya. Gue lalu mau ditundur, pilih jeng sonton, pilih jeng bisa, pilih jeng istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan permios.

0: Mutiara El Shenda.
1: Ketika mendapat kenikmatan seperti nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat rizki, dan nikmat kesempatan, kita terkadang lupa bersyukur. Akibatnya, nikmat yang diberikan Allah itu tidak kita gunakan di jalan yang diridhoinya. Padahal Allah memberi nikmat kepada kita semua agar disyukuri dan merupakan kesempatan emas untuk kita gunakan ke jalan yang diridhoi Allah. Karena suatu saat nikmat itu akan dicabut olehnya. Jika nikmat dicabut, maka tidak akan ada lagi kesempatan buat berbuat soleh. Dalam hadis riwayat Hakim dan Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Jagalah lima sebelum datangnya lima, yaitu hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, kesempatanmu sebelum kesibukanmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan kekayaanmu sebelum miskin."

Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tiada satupun bencana, musibah, ma asaba min musibatin fil ardi, bumi, wala fi anfusikum, dan tidak pula yang menimpa pada dirimu, illa, kecuali sudah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'asaw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kami jelaskan supaya kamu jangan sedih, duka cita terhadap apa yang luput darimu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira dan berbangga terhadap apa yang diberikannya padamu. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Kejadian musibah, tidak usah ketika genteng jatuh, ingat teorinya, saya tidak terima. Bagaimana tidak terima? Itu tanda terimanya sudah jelas. Dah, ini sudah takdir saya sekarang. Ini sudah ada garis takdir ini. Saya harus menjalaninya. Walaupun takdir, semuanya ada dalam takdir, tidak ada yang lepas. Tapi ada juga takdir yang diundang. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan tak ada satupun keburukan yang menimpa kecuali akibat dosa keburukan kita. Itu babak selanjutnya. Tapi terima dulu, ini udah ada. Ini udah tertulis nih di Lauh Mahfuz. Pagi ini saya digigit anjing misalnya. Pagi ini saya dilodok soang. Itu enggak ada satupun yang luput. Tinggal kita periksa dosa apa nih yang membuat saya dapat takdir yang ini. Paham? La in syakartum la azidannakum. Kita syukur takdirnya Allah memberikan tambahan nikmat. Kita kufur, ada takdirnya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ada lagi nanti jadi pahit, ya. Paham tidak, sahabatku? Kita sedekah, ada takdirnya. Kita sedekah, langsung keluar takdir-takdir bagi ahli sedekah bergantung, dan semuanya udah dalam pengetahuan Allah. Oh, tertolak bala, dibukakan lagi pintu rizki, dosa dihapuskan, doa diijabah. Pelit, koret, kedekut, buntut, kasir, cap jahe, ada juga takdirnya. Kepleset dari tangga, kelindes beca yang lewat, ya. Enggak ada yang lepas. Semuanya ada dalam genggaman Allah. Ini frekuensi ini akan menenangkan ketika kita ingat kepada Allah. Surat Al-Baqarah 155. Ini lebih dari, tapi saya tuh pahit sekali, getir. Jangan salah sangka. Rasa sakit, kepahitan, kegetiran itu sumber kekuatan. Tidak ada satupun orang yang tangguh, kokoh, kuat kecuali dia ditempa oleh sesuatu yang getir. Benar? Coba lihat bagaimana para petinju itu menjadi tahan pukul. Biasa dipukulin, ya kan? Bagaimana orang yang jago bela diri dihantam oleh balok kayu, puk, dia tahan. Latihan tuh sering tersakiti oleh balok kayu, benar? Kopassus, Pashas, pasukan komando, itu kan latihannya juga berat. Hasilnya dalam hal tertentu jauh lebih kuat. Benar? Kepahitan, kegetiran, rasa sakit itu adalah sumber kekuatan. Kalau benar menyikapinya. Saya tidak terbayang kalau Nabi tidak ditempa orang gitu ya.
Nabi Muhammad lahir tidak pernah lihat bapak. Ini sudah bukan hal yang enak nih. Umur 5 tahun ibunya wafat. 5 tahun yatim piatu. Bukan hal yang mudah, tidak mengenal belayan ayah. 5 tahun tidak lagi mengenal belayan ibu. Harus mandiri dari kecil, menggembala. Belum lagi umur 12 tahun perjalanan ke Syria. Itu jauh, enggak seperti sekarang naik pesawat. Ditempa terus. Jadi Nabi apa enak? Ketika ikrar dijadikan Nabi, saat itu kawan jadi lawan. Cuma satu yang pertama menerima itu, Siti Khadijah. Itu yang lain mendustakan. Diboikot 3 tahun. Diancam. Ini tempaan-tempaan. Pernah mendengar Nabi nelangsa? Ribu jadi Nabi. Enggak bisa. Tidak ada. Dan mau apa kita mengeluh? Mau apa kita memamerkan penderitaan? Mau apa? Cengeng, melankolis, tidak mendatangkan simpati, mendatangkan enek. Ini serius, hadirin. Tadi dengar di radio, coba adek. Punya adik cengeng, jengkel tidak? Dia minta permen, cengeng banget. Baru dimintain semuanya, udah nangis ya. Coba punya adek tegar. Dek, permen buat kakak, ambil aja kak. Mau semuanya juga gak apa-apa. Adek gak apa-apa. Halo maha kaya. Gak takut miskin dek. Kak, saya gak mau buang-buang energi terhadap perkara kecil. Apa sih permen? Gak masuk dalam hitungan hati saya kak. Telen aja oleh kakak semuanya. Coba punya adik kayak gitu, bapak juga gentar itu. Ini beda nih anak, udah matang. Orang-orang yang tangguh itu izzahnya terjaga. Makanya para nabi itu ditampakkan oleh Allah ketangguhannya ya lewat kepahitan. Benar? Orang tangguh itu akan nampak dalam kepahitan, kegetiran, penderitaan. Jadi jangan salah sangka nih terhadap situasi pahit, getir itu dahsyat sekali berkahnya. Al-Baqarah ayat dari mulai ini, wabashshiris sabirin stan. Atau saya aja. Udahlah yang bagus aja suaranya. Suka minder kalau banyak yang bagus. Kalau lagi gak ada siapa-siapa baru berani. Tapi berarti gak ikhlas ya. Silakan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف. Dan sungguh akan kami timpakan cobaan kepadamu dengan sedikit yang bisa membuat engkau tercekam, takut. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. Lapar. Ada nih masalah nih kita. Apakah enggak ada makanannya? Apakah enggak bisa makan? Kan banyak makanan juga. Dikasih sakit gigi, sariawan, radang usus, asam urat, kolesterol, enggak bisa makan. Atau kekurangan harta. Gaji cukup, keperluan lebih banyak. Tekor terus. Atau jiwa yang sakit, yang meninggal. Atau infrastruktur. Wabashiri sabirin. Semua kepahitan itu ternyata oleh Allah disebut. Dan berikan kabar gembira. Bukan kabar duka tuh. Itu rangkaian. Udah ketakutan, udah susah makanan, udah harta. Itu model kita lah ya. Bertubi-tubi. Wabashiri sabirin. Dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar? Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ceklek channelnya tuh ke Allah. Kami semua milik Allah. Kami semua kembali ke Allah. Lalu datanglah balasannya, enggak ada bandingannya. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Ini saya kemarin dengar penjelasan dari Ustaz Edi Abu Marwah tentang salawatum mir rabbihim. Biasanya Rasulullah, innallaha malaikatu yusallu 'alan nabi. Allah, para malaikat mengucapkan salawat kepada nabi, ya. Tapi kalau untuk yang sabar, Allah juga memberikan. Jadi keberkatan yang sangat besar. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, dan kasih sayang. Orang kalau udah dikasih rahmat Allah, hatinya lega, keyakinannya bertambah. Kalau orang dikasih rahmat Allah tuh diperlakukan spesial. Dan merekalah yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya, dituntun seperti ujian, soalnya susah. Tapi di samping ada dosen dengan baik hati. Ayo. Ini soal su, tenang aja. Saya tuntun. B. A. Kamu lapar ya? Ini ada martabak telur. Kelihatannya enggak punya uang. Eh, sambil nyariin ini 2 juta. Aduh. Seberat apapun soal didampingi oleh yang pinter, baik, mencukupi, itu enggak ada apa-apanya, itu malah kangen terhadap ujian, ya. Halo? Jadi, saudara, orang menderita itu pasti bukan karena soalnya. Coba 2 + 2, tanya sama yang buta huruf, menggigil dia. Itu soal sederhana. Tapi kalau enggak tahu, sengsara. Benar? Nah, jadi kalau nanti pas lagi pahit, getir, jangan diawet-awet. Jangan diperpanjang nostalgia yang tidak produktif. Sapu tangan sutra biru. Dilihat. Padahal sebetulnya udah hilang harumnya. Ya. Mungkin udah bau lapuk. Sedih, berbei keluar air mata. Lihat potret, berbei lagi. Aduh, lihat selop. Jadi apa-apa? Apakah menyelesaikan masalah? Tidak. Cukup. Cukup. Kesedihan sudah cukup. Bergeraklah. Setuju? Jangan memamerkan penderitaan. Ojo mah tekiat. Atau kantun maut aja. Ayo tekiat. Coba bayangkan. Tuh nyiksa orang. Suruh membayangkan. Jangan.
Jangan mengawet-awet air mata, langsung keluarnya. Keluar. Ada makanan, nggak lapar. Makan dulu dong. Tidak ada artinya makanan dalam hidup saya. Nonton TV hampa. Kenapa sih nontonnya kayak gitu? Kalian tidak tahu apa yang sedang saya rasakan. Mau apa? Ingin apa dengan centil kayak gitu? Ingin dikasihani? Ingin orang simpan?

0: hati engkau, simpa tegar. Tidak ada tempat bagi orang yang cengeng, mungkin saat-saat awal, tapi benar? Kalau saat-saat pertama saudara kena musibah, udah orang simpati normal. Tapi kalau kita terus cengeng, nangis lagi, enggak semangat dalam hidup, memamerkan kesengsaraan, wajah dilesu-lesu, rambut dikusut-kusut, siapa yang senang lihat yang kayak gitu? Ingat perempuan adik tadi, ya. Kenapa, Dek? Adek, nilai saya 5, Kak. Ini tantangan bagi saya.
1: Oh, itu enak.
0: Tiba-tiba si kakak, itu guru. Enggak adil. Tenanglah, Kak. Hidup ini bukan sebatas nilai. Coba, kalau kakaknya patah hati, dia meninggalkan kakak, Dek. Sudahlah, Kak. Perkara gini biasa aja. Siapapun yang ingin sesuatu, dia harus siap kehilangan sesuatu, Kak. Tenang, saya juga sudah pernah mengalaminya. Ah. Yang benar, Dek, ya. Nah, kalau kakak cinta monyet, saya cinta anak monyet. Astagfirullahaladzim. Cukup. Hadirin, ada doanya Ustaz untuk teman-teman yang lagi dilanda. Hari ini saya banyak gua ngurus supaya kita tidak terjerumus. Ingat yang 5 us? Di perut dulu kita enggak rewel, beres tuh urusan kita, ya. Enggak rewel juga susah, enggak tahu rewel bagaimana. Otak belum ada, pikir belum bisa, tapi cukup diurus. Jadi komplit, ke rambut-rambut, ke tulang-tulang, kuku, beres. Kalau Allah ngurus gitu. Waktu bayi juga beres tuh. Allah ciptakan air susu ibu, ibu ngeluarin air susu sapi, ngeluarin air susu sapi. Sampai ke sini. Jadilah segede gini. Apa bayi ya dulu ya? Kakek juga kan? Beres. Kenapa jadi tua jadi ruwet? Nah, inilah rumusnya. Ini dicetak oleh SMS Tauhid. Keuntungannya digunakan untuk operasional SMS Tauhid. Berapa pantasnya buku ini harganya? Coba berapa kira-kira layaknya di sini? Kadar kefakiran, kedermawanan. Terserah saudara lah. Ya, tapi rencananya 10.000. Cuma kepada yang hari ini pengganti cetaknya. Saya mohon maaf nih ngomong harganya gimana sih? Tapi itu kan bukan buah jeli, bukan. Ini kan bukan jual beli, ya. Ini infaknya dipotong 40%. Jadi kalau saudara beli, saudara mau berinfak untuk SMS Tauhid, bisa dengan memiliki buku ini. Niatkan bukan niat jual beli, ya. Ini niat untuk membiayai SMS Tauhid dan saudara dapat buku ini hadiahnya. 6.000 cukup? Atau 1.000? Pengganti ongkos cetaknya dan untuk kelebihan bisa sampai sekian harganya. Tapi terserah saudara lah, ya. Begitu. Informasi selanjutnya adalah saya berharap tanggal 29 ini kita bisa ikutan acara bersepeda sehat ke Eko Pesantren. Mau ikut tidak nih? Kumpulnya tanggal 28, malamnya tidur di sini dulu, kita adakan acara pagi-pagi jam 6 start kita ke yang mau naik sepeda. Kita juga lagi mau cari sewaan sepeda. Siapa tahu ada sepeda yang bisa disewakan, ya. Saudara nggak perlu beli, tapi cukup sewa ke penyewaan sepeda dan bisa ke Eko Pesantren, ya. Jaraknya dekat dari sini. Kalau naik sepeda yang udah kuat tuh 40 menitan sampai. Kalau yang kurang kuat, ya seperti tadi dicoba. Jadi para santri di sini sekarang sudah hampir 25.

0: pakai sepeda. Memang beragam. Mau pinjam sepeda saya, Pak? Yang dulu enggak akan kuat. Jadi Eko Pesantren akan segera kita bangun. Teman-teman nanti sudah bisa lihat masjidnya sudah jauh lebih bagus ya. Besar, kapasitasnya bisa 10.000 orang. Besar ya. Lebih besar, jauh lebih besar dari masjid ini. Di sana juga nanti teman-teman bisa ya ada kebersamaan silaturahmi. Kalau enggak pun bisa naik sepeda, bisa nanti naik angkot ke sana ya. Enggak apa-apa, kita ada cara di sana, ada makan, ada rujak, ada di sana kan menyediakan beberapa makanan makanan rakyat seperti steak. Steak hui hadirin ya. Kenapa saya jadi gurau terus ini, astagfirullahaladzim. Pasti ada masalah nih ya. Hadirin di sana nanti bisa panen tomat cherry, insyaallah ya. Ada talk show, dialog dengan ahli kesehatan supaya kita sehat. Mukmin yang kuat lebih disukai dan lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah, walaupun keduanya ada kebaikan, sabda Rasul. Mau ikutan tidak nih? Jadi bisa naik sepeda, bisa naik angkot dari sini atau jalan ke sana. Kalau jalan 1 jam. Dekat ini di sini Eko Pesantren, ya. Bagi yang naik sepeda dianjurkan berlatih, ya. Karena tanjakannya menarik. Beberapa teman-teman yang mencoba rata-rata yang belum terbiasa tuh kunang-kunang, ya. Lalu terlentang di pinggir jalan. Capek. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Ikhwan akhwat boleh, kaosnya sedang dibuat. Kalau ada yang memerlukan, daftar aja di depan ya. Kalau sepeda dibatasi maksimal 500 sepeda. Terima kasih sahabatku. Ini ada yang akan syahadat. Damaria Simatupang. Ada? Ya, maaf. Baik, mikrofonnya sudah siap. Ada? Ya. Sudah siap ini. Boleh cerita sedikit bagaimana kok malam ini berada di Darut Tauhid? Apa yang membuat bersemangat berikrar syahadat?
1: Saya
0: setuju. Iya.
1: Saya karena kehendak sendiri, dari hati sendiri.
0: Apa yang membuat tertarik menjadi seorang muslimah, kalau bisa disampaikan?
1: Yang tertariknya itu karena dari hati sendiri aja.
0: Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya, mudah-mudahan hidayah itu milik Allah. Kalau Allah mau ngasih hidayah, ya jadilah. Dan seperti yang saudara baca di Twitter, kita gak perlu melakukan sesuatu supaya orang lain cinta ke kita. Susah. Cinta itu milik Allah. Dihujamkan ke siapa? Kalau mau melakukan kebaikan, lakukan aja dengan ikhlas. Biar Allah yang menentukan. Orang tetap gak cinta, ya gak apa-apa, yang penting Allah ridho. Nanti Allah atur. Kalau kita berbuat demi seseorang cinta ke kita, kita gak bisa menjangkau hati orang. Ya, benar? Nah, termasuk hidayah, dakwah itu gak bisa memaksa orang bisa yakin, kecuali Allah memberi hidayah. Baik, ikuti ya. Asyhadu an la ilaha illallah.
1: Asyhadu an la ilaha illallah.
0: Ya, pelan-pelan.

0: ada yang akan menjual mata air di dekat Eko Pesantren, 1 kilometer dari sana, dan kita akan kumpulkan dana untuk membeli ini amal jariah yang amat menggiurkan. Setiap tetesan air wudhu mengalirkan pahala terus. Harga 1 meternya sekitar 500 ribu rupiah. Bagi yang tertarik silakan datangi nanti informasi wakaf, dan wakaf ini pun sebagian akan untuk menyumbang ke sana. Terima kasih hadirin. Silakan petugas, kita bacakan sambil membaca Al-Fatihah.
1: Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Hadirin, hadirin sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar sedang menyaksikan kita ini adalah ciptaan Allah. Siang malam dalam kekuasaan Allah, lahir batin kita ada dalam genggaman Allah. Allah tahu persis apa yang ada dalam pikiran kita. Allah tahu setiap lirikan mata. Allah tahu persis apapun yang kita ucapkan, kebohongan, janji-janji palsu. Allah tahu fitnah yang tersebar, yang asalnya dari mulut kita awalnya.

0: Allah tahu kemunafikan kita, kepura-puraan. Tentu saja Allah menyaksikan setiap maksiat yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada satupun maksiat yang luput. Para malaikat mencatat setiap maksiat yang dilakukan. Allah pun menatapnya. Hanya karena kemurahan Allah, Allah masih menutupi kebusukan kita. Jika Allah membeberkan maksiat yang kita lakukan sedikit saja, niscaya kita tidak punya harga lagi. Hadirin, hari berganti hari, semakin dekat dengan saat ajal kita. Kita harus sangat siap kapanpun hidup ini berakhir. Saudaraku sekalian, mudah-mudahan takdir Allah malam ini kita berkumpul adalah jalan agar sisa umur ini bisa jadi bekal pulang. Allah tahu apa yang ada di hati kita, kemusyrikan-kemusyrikan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa yasir wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang tiada terputus memberikan karunia, Engkaulah yang menakdirkan pertemuan ini ada. Padahal Engkau tahu siapa diri kami yang sebenarnya. Wahai yang menjanjikan ampunan bagi orang-orang yang bergelimang dosa. Duhai Allah yang maha baik, ya Ghafurur Rahim. Ampuni sebusuk apapun diri-diri kami. Ampuni ya Allah sebanyak apapun dosa yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Wahai Allah, ampuni segelap apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Rob, Engkau tahu apa yang dilakukan tubuh ini. Ampuni ya Allah, senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan, kami tutup-tutupi. Ya Allah, bersihkan tubuh kami ini dari semua harta haram, makanan haram. Kami ingin saat akhir hayat nanti tubuh ini sudah bersih. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun hati kami. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni ibu bapa kami. Wahai Allah yang maha tahu segalanya, sayangi orang tua kami ya. Berkahi sisa usianya, sehatkan lahir batinnya, solehkan ya Allah, jadikan penghujung hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kubur, ringankan hisab, jadikan orang tua kami ahli surga-Mu. Lindungi dari siksa kubur, fitnah jahanam.
1: Ya Allah, jadikan kami anak yang tahu balas budi. Wahai Allah yang Maha Agung, ampuni guru-guru kami, para ulama. Yang menjadi jalan kami bisa mengenal-Mu. Berkahi ya Allah keluarganya, keturunannya, ilmunya. Ya Allah ampuni hamba-hambamu yang pernah kami zolimi selama ini, juga yang pernah menyakiti kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada kami keluarga yang penuh cinta padamu ya Allah. Jangan biarkan hati ini saling mengkhianati-Mu. Titipkan kepada kami keturunan yang patuh, yang selalu dekat dengan-Mu. Ya Allah, bukakan pintu rezeki yang benar-benar halal, berkah. Jangan biarkan kami ternoda oleh harta haram. Berikan pekerjaan yang berkah. Jangan biarkan pekerjaan membuat kami melupakan-Mu. Doa ya Allah yang Maha Menatap, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghir. Jadikan saat ini saat Engkau kabulkan. Hadirin Allah Maha Dekat, Maha Menatap. Bagi yang ingin doa, silakan. Jangan ragu-ragu. Allah pasti menyaksikan, pasti mendengar. Allah tidak pernah mengecewakan. Bagaimana Allah mengecewakan? Walaupun kita mengkhianati, tetap kita diberi kesempatan tobat. Doalah saudaraku. Bukankah doa bisa jadi bagian berubahnya takdir? Doa supaya tidak musyrik, tidak munafik. Amin ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyad. Wahai yang Maha Agung, bukakan jalan keluar yang sempurna. Ya Allah, berikan kepada kami kesehatan lahir wal batin, rizki yang halal barokah, nikmatnya ibadah, doa yang Kau ijabah. Undang hamba-hambamu ini ke baitullahmu ya Rob. Mudah bagimu mengundang kami ya Allah. Catatkan siapapun yang hadir, yang munajat ini. Kau beri kesempatan Kau jamu di Arafahmu sebelum ajal tiba. Apa yang sulit bagimu ya Allah? Engkau yang menetapkan, Engkau yang memudahkan. Innaka ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Allah yang Maha Agung, jadikan pesantren ini salah satu tempat yang Kau sukai, tempat berkumpulnya orang-orang yang mencari-Mu, yang ingin berbekal pulang padamu, yang ingin mencintai-Mu. Rob, golongkan kami menjadi orang-orang yang merasakan indahnya merindukan-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih hadirin sekalian. Saya bersyukur kita punya takdir bisa berjumpa kembali. Terima kasih bagi saudara-saudara yang sudah hadir berinfak dan juga yang Kalau saudara ada yang mau bantu menyebarluaskan buku-buku dakwah ini, silakan ya. SMS Tauhid, mudah-mudahan dakwah Tauhid kita semakin bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita ceramah Islami kita hari ini. Simak kembali cerita ceramah Islami kita esok hari di 96,2 FM El Sandar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,2 FM El Sanda. Asiknya makin asik, hebatnya paling hebat C. Selamat petang jelang malam teman El Sanda, jumpa lagi bareng Ari ya di Idola Indonesia Lawas. Untuk edisi hari ini, hari Jumat 18 September 2026. Dan seperti biasa, tentunya buat teman-teman yang suka dengan lagu-lagu pop kenangannya, ini bisa gabung lewat telepon, WhatsApp, ataupun media sosial kita ya. Jangan kemana-mana, tetap di 96,2 FM El Sanda.

0: Ih, masih dengerin radio ya? Keren. Denger radio kapan saja, di mana saja.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
3: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jati Barang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

96,2 FM El Sanda. Sike makin asik ya, banyak paling ya baca. Masih bareng Ari ya. Ini silakan yang pengen gabung bisa pergunakan ya untuk teleponnya di 352266. WhatsAppnya di 0823-1816 atau 181 ya, 6-nya 4x9. Di situ teman Elsa Anda bisa request lagu-lagu pop kenangannya. Nah, ini kita sapa dulu ya yang sudah gabung di member kita. Ada Miminu ke yang punya meteran di Tugu Lor Sliyek, Mimi Kusnila yang punya catering Dapur Serimo Jamajasari, terus juga Mama Ruki Mimi Iyas di Bulak Teluk Agung Indramayu, Kang Sony bareng Nokmi Ahnya di Tegal Mulia Cirebon Indramayu, Mimi Oja Kang Babil yang punya sarapan di depan Masjid Sleman Lor. Ini selamat petang jelang malam ya, gimana kabar juga buat semuanya. Nanti kita bakal bacain satu persatu buat teman-teman yang sudah masuk WhatsApp-nya, yang sudah komen-komen juga, atau yang pengen telepon. Nanti jam 7 sampai jam 9 kita bakal bacain semuanya.

0: Serius nih, nggak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa nggak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
2: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
3: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
2: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
3: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
4: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
5: Ya tinggal di samping anyar nini. Oke sedau jeng lipen nini. Hebring kan?
6: Tuh.
5: Ih dasar salah kipika sebelin.
6: Ih boro-boro muji sate. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget mane sok jadi dua.
5: Waduh buah-buah katarak. Gawat ubaran aki. Wahaiya.
6: Dah ubaran kemana?
5: Tong hariwang aki. Pake ye ubar tetes mata prima netra. Geska uji jeng ka percaya ampung ubaran segala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeng sajabana.
7: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
8: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jati Barang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Sekarang acara belanja nggak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
2: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat belanja, hemat.

0: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau kolusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.

0: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
1: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
2: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsa Anda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soclean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soclean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soclean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
1: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: Baik ibu-ibu, sebelum arisannya dikocok, terlebih dahulu kita akan dengarkan sambutan dari Ibu RT. Kepada Bu RT, dipersilahkan.
3: Baik ibu-ibu semua, warga RT 01 yang saya cintai, tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya sekedar ingin mengingatkan saja untuk mari kita tetap utamakan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Dan jangan lupa untuk menjaga imunitas tubuh kita, biar kita tetap sehat selalu.
4: Jaga imunitas tubuhmu dan keluargamu. Jangan lupa seruput BioHSA. BioHSA dengan kandungan beragam macam buah dan sayuran tropis asli Indonesia di dalamnya mampu penuhi kecukupan gizi, kebutuhan nutrisi dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Aman dikonsumsi oleh siapa saja, dari anak usia balita hingga lanjut usia. Jangan lupa seruput BioHSA 3 sampai dengan 5 tetes 3 kali sehari. Bersama BioHSA, harapan selalu ada. Dapatkan BioHSA di apotek, toko obat, dan di radio-radio kesayangan Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Imam Ahmad rahimahullah pernah bercerita tentang perjuangan ibunya dalam mendidiknya ketika masih kecil. Sang imam berkata, "Ibukulah yang telah menuntun diriku hingga aku hafal Al-Quran ketika masih berusia 10 tahun. Beliau selalu membangunkan aku jauh lebih awal sebelum waktu sholat subuh tiba. Beliau memanaskan air untukku karena cuaca di Baghdad sangat dingin. Lalu beliau memakaikan baju dan kami pun menunaikan sholat semampu kami." Pendengar, usai menunaikan sholat malam, ibu Imam Ahmad pergi ke masjid dengan mengenakan cadar untuk menunaikan sholat subuh bersama Imam Ahmad semenjak beliau masih berumur 10 tahun. Sejak pagi hingga tengah hari, Imam Ahmad terus diajari ilmu pengetahuan oleh sang ibundanya. Imam Ahmad rahimahullah juga menuturkan, "Ibuku berkata, 'Wahai anakku, pergilah untuk menuntut ilmu hadis, karena hal itu adalah salah satu bentuk hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala.'" Pendengar, sang ibu mengemas seluruh keperluan sang anak dalam perjalanan. Kemudian berkata, "Sesungguhnya Allah jika dititipi sesuatu, Dia akan selalu menjaga titipan tersebut. Maka aku titipkan dirimu wahai anakku kepada Allah yang tidak akan membiarkan titipannya terlantar begitu saja." Sejak itulah Imam Ahmad rahimahullah pergi dari sisi sang ibunda tercinta menuju kota Madinah, Makkah dan Son'a. Akhirnya beliau kembali dengan menyandang gelar sang imam. Imam Ahmad rahimahullah juga telah memberikan berbagai pengetahuan yang diperlukan umat Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, inspirasi kita pada hari ini adalah tentang cinta karena Allah Subhanahu wa taala di dalam keluarga. Ketika seorang ibunda memberikan hal yang terbaik kepada anaknya dengan menitipkan sang anak untuk menuntut ilmu syar'i, ilmu abadi yang tak ternilai harganya. Kita jumpai di zaman ini sosok seperti ibunda Imam Ahmad rahimahullah ini sungguh sangat jarang di masa kita. Kebanyakan orang tua lebih bangga anaknya mahir berbahasa Inggris daripada mahir membaca Al-Quran. Padahal ilmu akhirat jauh lebih penting dan jauh lebih bernilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi fitnah dunia menghalangi seseorang dari kebahagiaan akhirat. Semoga kita terlindungi dari fitnah dunia ini. Pendengar, hendaknya kita menapaki jalan ibunda Imam Ahmad rahimahullah ini. Dialah sosok ibu yang layak disebut suri teladan dari generasi terdahulu. Bukan para penari dan artis-artis kenamaan seperti sekarang ini. Alangkah baiknya kita dapat mencontoh dan meniti jalan kehidupan seperti mereka. Semoga Allah senantiasa membimbing kita menuju surganya dan menjauhkan diri kita dari berbagai fitnah dunia. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 7 malam. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Obrolan telu bocah gede boba.
2: Ih, bapak kita mah hebat.
3: Hebat apa, Memar?
2: Ya hebat baik. Gawe adonan donat kah segede ban mobil kontainer.
3: Ah, semono mah durung hebat. Hebatan bapak kita. Gawe pisang goreng kah? Amba pisan. Kayak tugu monas kah di Jakarta.
4: Bapak kita mah langkah singa lai. Nembega, bapak-bapak ente mah gawe apa kembeku? Apa? Adonan donat segede ban kontainer. Terus bapak Ira apa jam gawe apa kena? Gawe pisang goreng segede tugu monas. Bapak kita mah gawe wajan segede Senayan. Hebat ple.
2: Widih, gede pisan min.
4: Kanggo apa kena? Kah, kanggo masak donat karo goreng pisang buatan bapak ente.
3: Ih, bener lucu. Bapak adik keterlaluan jenang. Keterlaluan.
4: Apa jadi kita baik gak?

96,2 FM Elsanda. Sikemakin asik ya baju paling ebace. Balik lagi bareng Ari ya di Idola Indonesia Lawas. Untuk edisi hari ini atau malam hari ini, hari yang ke-18 ya, di bulan September 2026, bertepatan dengan hari Jumat, teman Elsanda. Langsung saja, ini ada siapa yang sudah gabung di WhatsApp-nya di 0823 181 64 kali terus 9 ya. Coba kita buka. Malam Mas Ari yang baik hati dan tidak sombong katanya nih. Tolong dong diputerin lagunya dari Mel Sandi yang Biang Lala judulnya. Kirim salam katanya buat Dede Rama di Blok Kudang dan juga teman-teman fan Elsanda semuanya saja. Spesial buat Mas Ari. Makasih, sama-sama dari Kang Kadi di Gang Jaya Jatibarang. Oke, Kang Kadi terima kasih. Di belakangnya juga ada Mama Intan ya. Lagunya dari Teti Kadi Mas Ari yang Mawar Berduri katanya nih. Salamnya buat Mas Ari dan juga teman Elsanda semuanya. Spesial buat teman-teman Elsanda juga yang sekarang lagi dengerin Idola Indonesia Lawas. Sebelum Ari puterin lagunya, Ari kasih info dulu nih buat teman-teman Elsanda. Barangkali yang sekarang lagi mungkin kena katarak ya, mata minus, mata plus, rabun senja, silinder, penglihatan ganda, glukoma atau juga sakit mata lainnya, pakai saja obat tetes mata Prima Netra. Harganya Rp150.000 dan Anda bisa dapatkan obat tetes mata Prima Netra di sini di Radio Elsanda FM. Untuk alamatnya Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.

0: Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio.
1: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
1: Oh, pantes.
3: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Neo Ultra Cup Gold. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
5: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya ngeri-ngeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
6: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
2: Cap, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Cup Gold dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai ketemu besok ya.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
4: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
2: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

Iya, teman yang sanda dari Vina Panduwinata ada biru ya, dan sekarang sudah 29 menit lepas dari jam 7 malam hari ini ya. Selamat malam buat semuanya. Kita ke WhatsApp berikutnya yang sudah gabung, ada Mama Oi Oi. Assalamualaikum Mas Hari. Waalaikumsalam. Mau lagunya Tanpa Cinta dari Bob Tutupoli. Makasihnya buat Mas Hari aja, dan salam buat temen yang sanda semuanya. Oke. Makasih juga buat Mama Oi Oi ya, yang sudah gabung di WhatsApp-nya di 0823 maksudnya ya, 0823 181 64 kali 9. Di belakangnya Mama Oi Oi ada siapa lagi? Wilajeng Bengi Mas Ari. Oke. Semoga sehat selalu, katanya tetap semangat. Teva hadir ya. Mau lagunya Kasih dari Ismi Aziz, dan salamnya buat semua fan El Sandanya saja yang lagi dengerin Idola. Semoga sehat selalu ya, dan ucapannya terima kasih. Spesial buat Mas Ari aja yang lagi tugas. Sama-sama. Mbak Ida Farida, assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam. Mau request lagunya Malioboro dari Dul Sumbang. Salamnya buat Noktika Aher, Yunira Lova, Mama Baim, Mama Oyi, Mama Ahmila, Mama Raja ya, Mama Galing, Mama Azmil, Mimi Linda, Mbak Wiwin, Kang Gandhi, Gerald, Kang Toto, Bung Kusna, Kang Pancawala, Bos Orong-orong, Kang Kartono ya, Kang Maman, dan super spesialnya buat Mas Arya yang lagi tugas. Semoga sehat selalu.

0: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawe sing custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas.

0: Kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, beri cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Slie, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
2: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
3: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
2: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
3: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
2: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi, karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
3: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
4: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
5: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
6: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Slieg, Indramayu.
5: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823 1816 6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
1: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
2: Pendengar, tahukah Anda, dalam pola makan sehat, buah dan sayur adalah dua jenis makanan yang pasti masuk ke dalam daftar. Tentunya bukan tanpa alasan, karena buah dan sayur kaya akan vitamin, serat, kalium, magnesium, dan antioksidan. Pola makan yang mencakup buah dan sayuran dapat menurunkan tekanan darah, mengurangi resiko penyakit jantung dan kanker, serta meningkatkan kesehatan pencernaan. Jadi, terbayangkan apa saja dampak jika kita kurang mengkonsumsi buah dan sayur. Dampak jangka pendek mungkin dapat berupa sering mengalami gangguan pencernaan seperti sembelit, diare, dan wasir. Namun dalam jangka panjang bisa juga meningkatkan resiko anemia, penyakit kardiovaskular, hingga kanker. Terlebih jika kita tidak menerapkan gaya hidup sehat lainnya seperti olahraga rutin. Cegah gangguan pencernaan dan penyakit lainnya, jangan lupa seruput Bio HSA. Cukup 3 atau 5 tetes 3 kali sehari. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada. Dapatkan jamu tetes Bio HSA di apotek, toko obat, atau di radio-radio kesayangan Anda.

0: 102 FM Els Anda, Sikya Maginasi, kebatnya paling hebat ya. Masih bareng hari di Idola Indonesia Lawas. Silakan yang pengen telepon ada siapa di 352266. Halo, Els Anda.
1: Sikya Maginasi, hebat deh, paling hebat deh.
0: Paling hebat deh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Mas Ari yang
0: malam
1: baik hati
0: juga.
1: Dan tidak sombong.
0: Aduh. Iya, ada sing komen ya.
1: Yang baik hati dan tidak sombong.
0: Iya loh, baik hati Arima, baik hati Arima.
1: Oh, yang lewat WA. Iya.
0: Lagi dengan di Mas Gandhi.
1: Oh, lagi. Bulak.
0: Oh, bulak.
1: Iya, masih iki.
0: Oke, mudik ya, suka iki mudik ya?
1: Ya, biasa minggu.
0: Minggu ya.
1: Iya, tapi malam Senin enak ada mana.
0: Oke, mantap.
1: Ini tenang karaoke yang harus kerja.
0: Iya, karaoke, karaoke, awas suka iki karaoke.
1: Suki bengi.
0: Iya, suka iki bengi. Karaoke. Suki
1: bengi mau malam minggu, malam Senin band.
0: Oh iya tah?
1: Ya malam Senin karaokean.
0: Oh iya benar.
1: Iya.
0: Cipali ya besok malam Minggu mah Cipali ya.
1: Iya. Okay. Jadi gimana masih masih.
0: Ya wes lagunya apa nih?
1: Lagu anak titipan request sih.
0: Siapa siapa?
1: Ding Nang Yogi Wong Bujungaris.
0: Allah Allah.
1: Iya mau dolan Hong je. Jalur bahkan lagu Hong je. Kalau tadi kajengnya. Ya mulane
0: mancing bae.
1: Ya
0: mancing bae, mancing bae. Ya. Aja sini sin ya.
1: Iya, iya nang Yogi ya. Anak pipi mau modolan.
0: Aganan. Oke.
1: Ya wis kok apa sen lagu e.
0: Lagunya apa lagune?
1: Bisa kasih di sekolah aja.
0: Bisa kasih di sekolah.
1: Apa kan anune
0: kan? Ada banyak itu mah.
1: Iya,
0: hobi mesak aja. Hobi mesak, ada iya. Krisye.
1: Ya, bisa.
0: Mana,
1: gitu.
0: Mana?
1: Sekolah.
0: Mana, yang krisye apa yang hobi mesak?
1: Kita yang boleh kita hobi dia.
0: Krisye, krisye aja ya, krisye ya.
1: Ya udah, nggak apa-apa.
0: Oke. Okay.
1: Oh, Nang Yogi. Iya. Ya, mau belum kenang bae.
0: Nang bae, lah. Bari
1: istri ya, iya. Lalu
0: oke, siap.
1: Ya anu ku de roh nanti ku cuma mancing bae di amnya.
0: Yakin mah mancing bae mungkin mah ya.
1: Oh, ya ya hiburan. Hiburan Nang Yogi. Ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, salam Nang.
0: Salamnya buat siapa?
1: Iya, tinggal lagu Nang Yogi.
0: Mm-hmm.

0: Muhammad Azmil. Oke.
1: Kang Kadi, Kang Kadi kan ya?
0: Mm-mm, Kang Kadi.
1: Yang baik hati dan tidak sombong je, Mas Arifku.
0: Oh, cari Mama Milanya, cari Mama Milanya pret.
1: Iya, Mil. Nah, malam Sabtu ya, Mil ya. Iya, malam Sabtu kan Mil,
0: si Cipengi
1: Mil.
0: Iya, dengan. Kalau
1: pengimakar semil, kalau pengi Gepok.
0: Gepok, Gepok.
1: Iya, Mas Arifku. Nah, sampai di Gepok kena, Mas. Ya, Mil. Oh,
0: tak mana
1: ada
0: kono
1: pasori.
0: Makanan.
1: Iya, baru babe. Kita bekalah. Kita macam ketemu. Iya, baru babe wajah-wajah. Yang anu nek ngangkrek bae tok tok.
0: Iya, ni kan.
1: Terus dilanjutkan ke Mama Haya, Papa Haya. Bos Nila. Terus tanggo Kang Rangga, Kang Rangga.
0: Kang Rangga.
1: Dengan Ani Kertas Maya. Pada di profesi Mas Ari.
0: Oh, konon?
1: Oh, iya, mung nanjak jam sanga.
0: Oh, nanjak ya?
1: Iya, di radio komunitas. Lalu ngelak-ngelak, pokok mancing ngelak hiburan, kah.
0: Makanan.
1: Iya, iya, di menem aja.
0: Anu siap.
1: Iya, season kok aja, salami aja, bakal mancing hariku aja.
0: Oh, konon?
1: Yo. Oh, Mas Rangga, salam ya Mas Rangga.
0: Mas Rangga, mana gage gabung Mas Rangga mene, dolan iya. Dolan.
1: Tapi yang lebih Mas.
0: Entu no.
1: Jam jangan anjak.
0: Ya wes. Ya, spesial buat siapa Mas Gandhi?
1: Spesial. Anggo. Mau kan Mama Intan ngomong ngendi?
0: Mama Intan, empu.
1: Iya.
0: Laka alamate. Hah? Laka alamat
1: ya. Oh, ya wis kanggo Mama Intan ya. Iya. Ya sing rajin-rajinnya mah ya. Makan salami mah. Mama Intan iya, Mama Intan.
0: Mama Intan, Mama Intan.
1: Iya.
0: Terus
1: udah buat aja. Aja ya.
0: Oke, okay,
1: ya.
0: Siap.
1: Ya, Mas Ari. Yuk. Ya, baik hati dan kita sombong. Ya, jare mau kakati kau.
0: Iya, Kadi ya. Aduh.
1: Iya. Ya udah Mas, makasih.
0: Ya.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gandhi. Ini juga ada Noktika. Assalamualaikum Mas Hari. Waalaikumsalam. Noktika lagi dengerin Mas Hari ya. Lagunya Kusala Menilai dari Mayang Sari. Salamnya buat Aher, Mama Mila, Mama Salma, terus juga ada Mbak Farida ya, Mama Galing. Terus juga ada Mama siapa lagi nih? Mama Raja, Kang Adi, Tumaritis ya. Ada Miminu ke Mama Oyi, Mimi Linda, Kang Maman. Ada Ahmad Sagara ya, Kang Karyanto, Papa Samudra, Mama Azmil, Kang Sony, Kang Gandhi, Mama Mega, Bos Orong-Orong, Mama Amira, Bunda Hanun. Ada Mbak Mentul, Kang Kartono ya, Kang Wakila, Toto Gandok, dan spesialnya buat yang tersayang aja Aher. Makasihnya buat Mas Eri, lagunya ditunggu katanya nih ya. Ada Kusalah Menilai dari Mayang Sari. Tungguin aja nanti. Dan kita punya ini dulu yuk teman yang sanda. Kisah Kasih di Sekolah dari Chris Ye, teman yang sanda. Ini dia.

0: pukul 8 malam. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Miun, kamu udah jadi dokter ya?
2: Kok kamu tahu sih, Min?
1: Soalnya kamu telah mengobati luka hati Mimin.
2: Tapi Min, Miun kan dokter hewan.
1: Hah?

0: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
3: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jati Barang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jati Barang, Sleyeg, Indramayu.
4: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: 96,2 FM Elsan da. Asik yang makin asik ya, baca paling hebat ya. Nah, Koda Cinta. Dan ini sudah membawa kita di menit ke-18 ya, lepas dari jam 8 malam hari ini. Silakan yang pengen telepon, ada siapa lagi, coba kita angkat. Halo, Elsanda. Elsanda. Halo. Halo, halo, sudah masuk. Halo. Elsanda. Enggak ada suaranya. Kemana nih? Dicoba lagi, ada siapa ya? Halo, Elsanda.
1: Siapa mau, Ri?
0: Nggak tahu, Ma. Kirain Mama Mila tadi.
1: Oh, kita mandi.
0: Oke, terus ini lagi di mana, Mama?
1: Di rumah.
0: Di rumah, boleh. Pengen lagunya apa, Ma? Iya, Fred.
1: Apa, Fred? Lagunya Iwan Fals.
0: Yang mana?
1: Aku bukan pilihan.
0: Aku
1: bukan pilihan.
0: Aku bukan pilihan hatimu.
1: Aku bukan pilihan, Fred.
0: Ya, salamnya buat siapa, Ma?
1: Ya, Kang Fred, Kang Enok Mimin. Sama Azul Bos Orang Minuke. Lekri Akhir, Kang Wakila.
0: Ya.
1: Terus Mama Ayah, Papa Ayah, Miniku, Sungguh Nila, Mama Mawar. Terus Mama Oyi, Mimi Linda Kang Maman, Nok Mentul, Nok Sri Kang Apri, Nok Fadila, Mariam, Putri Ajun, Putri Sumendang, Mama Yayang, Kang Ajun Maritis, Mama Nindi, Sisil, Raini, Mama Valen, terus Kang Jaja, Abang Husna, Kang Adam.
0: Iya.
1: Kang Onai. Andi Cilok.
0: Andi Cilok.
1: Kun. Anu kun siapa Toto Ato?
0: Toto Ato. Oke.
1: Ya. Toto Ato. Toto dan Arto.
0: Toto dan Arto ya.
1: Buat semuanya aja.
0: Semuanya saja.
1: Perhatiannya buat Mas Ari.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mamil yang sudah telepon di 352266. Silakan yang pengen gabung kembali ya, bisa pergunakan untuk nanti teleponnya ya di 352266. Kita sapa dulu ada siapa, Miminuke yang punya meteran di Tugu Lor Sliek ya. Selamat malam juga buat Mimi Kusnila yang punya catering Dapur Sri Muja Majasari. Mama Ruki Mimi Ias di Bulak Teluk Agung. Kang Sony bareng Nokmia di Tegal Mulia Cirebon. Indra Mayu ya. Mimi Oja Kang Babil yang punya sarapan depan Masjid Sleman Lor. Ini juga selamat malam teman Elsanda. Kita punya Iwan Fals, Aku Bukan Pilihan. Ini dia.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
2: Cap, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai ketemu besok ya.
4: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
5: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
4: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
6: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
7: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
6: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
7: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
6: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
7: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
8: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
9: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
10: Nama saya itu Wari Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah lama, sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah, itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya ngeri-ngeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung bablas, enggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
11: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat
0: Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
11: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan,

0: Jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja, paranet 55%, plastik binian, plastik PE, anoga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor, cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
1: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
0: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan, ukuran khusus pun bisa, Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi ora perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
0: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Slie, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
3: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
4: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Slieg, Indramayu.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
6: Pendengar, tahukah Anda? Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyarankan untuk makan sayur dan buah 5 porsi per hari atau minimal 400 gram per hari. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh dan menurunkan resiko penyakit serius seperti penyakit jantung, stroke, diabetes tipe 2, obesitas, dan beberapa jenis penyakit kanker. Antioksidan dalam sayur dan buah seperti vitamin E, vitamin C, dan karotenoid mengurangi resiko kanker dengan melindungi sel sehat tubuh dari radikal bebas. Perlu diingat bahwa 5 porsi per hari adalah jumlah minimal. Jadi semakin banyak kita mengkonsumsi buah dan sayur, semakin baik. Tentunya harus diimbangi juga dengan variasi makanan sehat lainnya. Cegah penyakit kanker dan penyakit lainnya, jangan lupa seruput BioHSA. Cukup 3 atau 5 tetes 3 kali sehari. Bersama BioHSA, harapan selalu ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek, toko obat, atau di radio-radio kesayangan Anda.

Teman Elsa Anda, ku tutup layar cintaku dari Ria Resti Fauzi. Dan ini masih bareng Ari ya di Idola Indonesia Lawas. Ini jangan lupa buat teman-teman semuanya, kalau misalkan lagi cari travel umroh, ini Samira Travel aja. Karena ini terbesar ya se-Indonesia dan telah mendunia teman-teman. Kelebihannya umroh bersama Samira Travel, menggunakan pesawat Saudi tidak transit, hotel tidak jauh dari masjid dan tidak naik bus, bebas membawa air zam-zam dan bebas bagasi, free kereta cepat, 1,5 juta sudah dapat perlengkapan full, buku doa dan sertifikat umroh. Ada 4 pilihan harga paket teman Elsa Anda, brand ambassador Citra Kirana dan Rizky Aditya. Setiap bulannya ada pemberangkatan dari Islamic Center Indramayu. Samira Travel telah memenuhi syarat dari Kemenhaj yaitu 5P. Pasti izinnya, pasti visanya, pasti pesawatnya, pasti keberangkatannya, dan pasti juga hotelnya. Samira Travel bisa umroh dulu bayar belakangan. Dengan DP 8 juta bisa berangkat umroh, dan cicilan bisa setelah pulang umroh dengan akad syariah teman-teman. Persyaratannya cukup KTP ya, KK dan wawancara tanpa jaminan. Samira Travel ini adalah solusi bagi yang berniat umroh tapi dana susah terkumpul. Bersama Samira bisa nabung, bisa DP 8 juta atau bisa cash langsung berangkat. Jadi tunggu apa lagi ya, niatkan ibadah umroh dan pilihlah Samira untuk travel umroh Anda. Wujudkan impian umroh Anda bersama Samira Travel. Pendaftarannya langsung ke sini ya, ke Radio Elsa Anda, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliak, Indramayu. Atau hubungi Ibu Haja Siska Kartika di 081-7907-1515. Sebelum pamit teman Elsa Anda, masih ada beberapa lagu lagi ya, spesial buat semuanya. Jangan kemana-mana.

0: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
1: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
2: Nama saya itu Wari Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah, itu luar biasa. Satu minggu itu lah terasa wae enteng, pokoknya ngeri-ngeri ngilu-ngilu itu kaspleng langsung bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
4: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

Ya, teman Elsa, nih kebersamaan kita cukup sampai di sini saja. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf kalau misalkan hari punya salah kata ya, atau juga kata yang kurang berkenan. Selamat beristirahat buat teman Elsa Anda. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

Inspirasi Elsanda. Teman Elsanda, apapun yang terjadi sepanjang hari ini, yakinlah bahwa semua atas kehendak dan rencana Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat.

ternyata kekerasan dan paksaan seperti sudah akrab di telinga dan mata kita. Untuk sementara, persoalan memang terlihat selesai. Namun bagi pihak yang tak berdaya, kebencian dan kemarahan tentu akan menumpuk dan terus terpendam hingga saatnya untuk dilampiaskan. Walaupun memakan waktu yang mungkin lebih lama dibanding kekerasan dan paksaan, pendekatan kasih sayang dan kelemah lembutan seperti yang pernah Nabi contohkan adalah jalan paling baik untuk mengatasi persoalan. Dalam Al-Imran ayat 159, Allah berfirman, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras,

96,2 FM Elsanda. Siknya makin asik, hebatnya paling hebat C. Selamat pagi teman Elsanda ya. Jumpa lagi bareng Ari di Spada. Selamat pagi Elsanda. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu 19 September 2026. Dan seperti biasa teman-teman, nanti akan ada lagu-lagu dangdut yang energik plus informasi juga yang terhangat terupdate di pagi hari ini.

0: merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio.
1: Sekarang acara belanja nggak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
2: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat, belanja, hemat.

0: cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
1: Nama saya itu Wari Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi, ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu kaspleng langsung. Bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
3: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

96,2 FM Elsanda, Sike Magena, Sike Banyak Paling Hebat. Dan ini sudah 22 menit lepas dari jam 6 ya, pagi hari ini teman Elsanda. Untuk info yang pertama, ini akan dikasih ya. Oke, untuk informasi yang pertama, ini dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, teman Elsanda ya. Ini buat teman Elsanda semuanya. Informasi yang pertama yaitu, mana tadi? Oke, Kementerian Koperasi atau Kemenkop menggandeng Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengembangkan koperasi berbasis rumah ibadah termasuk masjid sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat komunitas. Kerjasama tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman atau MOU yang ditandatangani Kemenkop di Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta Jumat kemarin. Menteri Koperasi atau Menkop Ferry Juliantono dalam keterangan pers kementerian mengatakan pengembangan koperasi berbasis rumah ibadah ini akan dimulai melalui pengembangan koperasi berbasis masjid. Menurut Ferry, pengembangan koperasi berbasis masjid dapat belajar dari pengalaman koperasi di lingkungan pondok pesantren yang telah berkembang dan menopang kegiatan ekonomi komunitas. Ketua Dewan Pembina Yayasan Institut Kuantum Ahyar Adi Hidayat mengatakan jaringan Majelis Tablik Muhammadiyah yang mencakup sekitar 12.000 masjid berpotensi menjadi basis pengembangan koperasi berbasis komunitas. Jadi di situ katanya teman Elsanda, Ketua Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah Fatur Rahman Kamal mengatakan pihaknya ingin mengembangkan fungsi masjid sebagai ekosistem yang dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput. Selain dengan Muhammadiyah, Kemenkop juga menandatangani MOU dengan utusan khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan Setiawan Ikhlas untuk memperkuat pengembangan ekosistem koperasi. Melalui kerjasama tersebut, Kemenkop akan menyediakan data dan informasi serta mengidentifikasi koperasi berdasarkan sasaran dan juga sektor usahanya. Kemenkop juga akan melakukan pendampingan dan juga penguatan kelembagaan koperasi. Utusan khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan diharapkan memperkuat koordinasi dengan lembaga keuangan dan pemangku kepentingan terkait untuk memperluas akses pembiayaan serta merumuskan skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan koperasi. Ferry juga mengatakan akses pembiayaan ini menjadi salah satu bagian penting dalam penguatan koperasi agar dapat mengembangkan kegiatan usahanya, teman Elsanda. Nah, info ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: 姐。
1: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
1: Oh, pantes.
3: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Minum Ultra Cup Gold. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
5: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
6: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
7: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
6: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
8: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Death tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Cup Gold dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Cup Gold, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan

0: Berikan kepada seluruh kru kita.
1: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
2: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
3: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
2: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
3: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
4: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
5: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
6: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
5: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga
8: Rp15.000. 96,2 FM El Sanda. Paling hebat, Jeh.

5 menit lagi. Dan ini sudah di menit ke-45, lepas dari jam 6 pagi hari ini ya. Kita ke info berikutnya, masih dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, yaitu di mana pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi memberlakukan kebijakan relaksasi ya, berupa pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor, pajak progresif, hingga pembebasan sanksi sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDKLLJ dari Jasara Harja. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Jawa Tengah Mas Rofi di Semarang Jumat kemarin mengatakan bahwa relaksasi tersebut berlaku mulai 21 September tanggal 28 Desember 2026. Relaksasi pembebasan denda pajak dan pajak progresif tersebut telah disetujui oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, kemudian dikuatkan dengan penerbitan keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan pembebasan progresif pajak kendaraan bermotor. Ia juga menjelaskan kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya peningkatan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan menurunkan tunggakan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah. Insentif atau relaksasi pajak sebelumnya juga sudah diberikan oleh Pemprov Jawa Tengah mulai Februari 2026 dan di situ ada insentif pajak sebesar 5% serta masih berlaku sampai saat ini. Ia juga menambahkan kepatuhan pajak menjadi target utama dari kebijakan relaksasi pajak tersebut sebab kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak akan berdampak pada pembangunan di wilayah Jawa Tengah. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Jasara Harja Jawa Tengah Hendriawanto ini mengatakan terkait relaksasi pajak kali ini, Jasara Harja juga berpartisipasi dalam memberikan pembebasan sanksi administrasi atau denda SWDKLLJ. Nah itu dia teman Elsanda ya, info ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kita sapa dulu. Ini yang sudah gabung di member Elsanda ada siapa? Mimi Nuke, selamat pagi Mi. Yang punya meteran ya di Tugu Lor Sliek. Mimi Kusnila juga yang punya catering Dapur Sri Mujam Majasari. Mama Ruki Mimi Iyas di Bulak Teluk Agung. Kang Sony bareng Nokmi ah di Tegal Mulia Cirebon Indramayu. Mimi Oja Kang Babil yang punya sarapan di depan Masjid Sleman Lor. Selamat pagi. Semoga sehat selalu buat semuanya ya. Yang belum gabung member boleh tinggal hubungi saja rekan Roy untuk gimana caranya biar masuk member kita.

0: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
2: Royal saset, Royal saset, cuma 500.
3: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
4: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
3: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
4: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
5: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
6: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.
7: El Sanda.
3: Paling hebat, Jeh.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: 96,2 FM El Sanda. Paling hebat je.
2: Pukul 7 pagi, saatnya Bodoran El Sanda.

0: Maaf nih dek ya, perasaan dari tadi adek liatin burung. Kenapa dek, mau beli burung dek ya?
1: Iya nih bang, aku pengen beli burung. Di sini komplit ya bang burungnya?
0: Oh iya dek, di sini komplit burungnya. Ada burung kenari, ada burung kacamata, ada burung anis, merpati juga ada, beo juga ada. Pokoknya komplit dek di sini dek.
1: Oh gitu, komplit ya bang?
0: Iya dek, adek mau beli burung apa? Nanti abang cariin deh.
1: Burung anglibet ada nggak bang?